minimum perlu diimbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Monsun Barat Daya dijangka berakhir Oktober ini. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.

Atas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indonesia. Tukar barang in cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: dan Segar Sabah FM. Info Sukan Segar Sabah FM.
1: Ya, bersama dengan Edwin dan juga Ikhlay untuk Info Sukan di jam berikutnya ini.
2: Ya, okey. Jadi kita mau kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan kejayaan yang diraihkan dalam Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya. Pencapaian kontijen negara yang menyamai sasaran 6 pingat emas amat membanggakan dan diharap menjadi pembakar semangat kepada atlet yang masih berjuang untuk menyumbang emas. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari menyatakan pencapaian itu membuka peluang kepada kontinjen negara untuk mencipta sejarah baharu jika berjaya melepasi rekod 9 pingat emas, iaitu pencapaian terbaik negara dalam sejarah penyertaan di Sukan Asia. Jadi kalau setakat ini sejarah negara dalam Sukan Asia paling banyak pun 9 pingat emas. Jadi kalau dapat lebih, itu akan mencipta sejarah yang baru.
1: Kira sudah mencapai diorang punya target lah.
2: Betul.
1: Ni.
2: Betul. Kan? Jadi diharap juga atlet kekal bersemangat, terutama bagi yang belum selesai bertanding. Sekiranya pencapaian ini jadikan pencapaian sebagai pembakar semangat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan.
1: Wah, tahniah kepada para atlet kita. Dan kita juga akan berkongsi dari semasa ke semasa untuk pencapaian. Mungkin ada pencapaian yang baru lah kan. Dan pastikan anda terus mengikuti Sukan, Info Sukan setiap hari.
2: Iya. Okey. Dan seterusnya juga apa yang berlangsung semalam untuk perlawanan FIFA ASEAN Cup. Malaysia menentang Indonesia. Tetapi duanya terikat 0-0.
1: Hui. Seri.
2: Betul. Kuat sama kuat lah kan.
1: Ya,
2: Malaysia bertemu
1: kuat
2: dengan tuan rumah Indonesia. Itu untuk perlawanan yang pertama. Itu masih dalam peringkat kumpulan. Jadi anda boleh saksikan juga perlawanan yang berikutnya yang melibatkan Malaysia. Itu akan kita bawakan dari masa ke masa. Kalau berikutnya pada hari Kamis ini,
1: hari
2: 1
1: Kamis,
2: Oktober
1: 8:30. Ya. Untuk masa Malaysia kan ni?
2: Ini masa di Indonesia.
1: Oh, Indonesia.
2: Akan menentang dengan Singapura. Bagi peringkat kumpulan A.
1: Kumpulan A, grup A. Okey.
2: Okey.
1: Alright, itu untuk FIFA ASEAN Cup. Dan seterusnya untuk perkongsian berikutnya. Ini pula Gonçalo Ramos yang diturunkan menggantikan tempat Cristiano Ronaldo. Meledak gol kemenangan apabila Portugal mencatatkan kemenangan berturut-turut dalam permulaan mempertahankan gelaran Liga Negara-Negara selepas menewaskan Norway 2-1 di Oslo pada hari Isnin. Dan skuad kendalian George Jesus bertindak balas dengan baik selepas kekalahan hambar di pusingan 16 terakhir di Piala Dunia kepada Spanyol selepas turut menewaskan Wales 1-0 dalam kumpulan A4 pada hari Kamis. Dan Ronaldo 41 disenaraikan sebagai pemain simpanan buat kali pertama untuk Portugal sejak perlawanan Liga Negara-Negara menentang Scotland pada September 2024 dan tidak diturunkan kerana Jesus mahu menguruskan minit permainannya sepanjang tempoh rehat antarabangsa yang panjang kali ini. Jadi penggantiannya Ramos membuktikan keupayaannya dengan meledak gol antara bangsa ke-12 selain memperagakan usaha yang keras.
2: Di sana pun macam ada mini World Cup lah ini kan.
1: Hebat kah si Ramos ni, Gonçalo Ramos.
2: Okey, itu untuk Liga Negara-Negara yang sedang berlangsung pada waktu ini.
1: Betul.
2: Okey, itu dia 3 perkongsian untuk sukan pagi ini. Dan banyak lagi cerita serta program yang berlangsung khususnya di daerah. Kita akan kongsikan bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Sanakan, Tawau dan juga Keningau dalam Dari Sana Sini.
1: Terus layan Segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.
0: Info Sukan Segar Sabah FM.

0: Okey, perkongsian untuk dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Kalau di Keningau kita ada Atika, sebentar sila kita akan bersama dengan Atika.
1: Ya.
0: Atau Wow FM kita ada Wafa dan Sandakan FM kita ada Syaf.
1: Hai, selamat pagi sahabat semua.
2: Selamat pagi.
3: Hai, selamat pagi juga.
0: Okeylah, sebelum kita bersama dengan Keningau, kita dahulukan dahulu Syaf di Sandakan, silakan.
2: Ya, terima kasih Ikhlas dan Edwin di Sabah FM. Dari Sandakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana ketika ini sedang berlangsung program KAMSAM, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani SK Tanjung Pisau Sandakan, di mana program ini bermula seawal pukul 7 pagi tadi hingga 2 petang ini, yang dirasmikan oleh Laksmana Maritim Datuk Haji Muhammad Rosli Abdullah, Ketua Pengarah APMM Malaysia, di mana program ini dilaksana bagi membentuk murid berdisiplin, berintegriti, berdaya tahan dan mempunyai jati diri serta semangat patriotisme melalui pendedahan kepada nilai dan budaya kerja maritim Malaysia. Jadi itu satu perkongsian dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Wafa di Tau FM.
3: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Untuk Tau FM, kita ada dua perkongsian untuk hari ini, khasnya buat warga Kunak terutamanya. Yang pertama sekali ialah akan berlangsungnya hari ini kursus Praperkahwinan Islam Anjuran Pejabat Jains Kunak pada pukul 7.30 minit pagi sudah berlangsung tadi, bertempatkan Dewan Islam Datuk Zainal Masjid Daerah Kunak. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pemakluman daripada pengurusan Hospital Kunak bahawa aktiviti riadah di kawasan Hospital Kunak kini dibuka semula bermula hari ini 29 September 2026 dan peringatan mesra ya buat warga Kunak yang ingin hadir, semua aktiviti riadah di kawasan hospital adalah di atas risiko sendiri dan pengunjung diingatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi garis panduan keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi itu dua perkongsian dari Tawau FM, pilihan anda. Jadi kita terus bersama dengan gerakan kita di Kunak. Di Kunak pula. Di Keningau kah? Atau bersama dengan Sabah FM?
0: Keningau lah, Keningau. Kita bagi Atika
3: Keningau,
0: dulu.
3: Okay. Kita bagi Atika. Silakan, Atika.
0: Terima kasih, silakan. Wafa. Silakan, Atika.
4: Baik. Terima kasih, Wafa di Tawang FM. Dari Keningau FM, hari ini tiada catatan khusus. Tapi saya ingin kongsikan iaitu berkenaan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Ikhlas dan Edwin di Sabah FM. Sabah FM.
0: Satu kenak.
1: Okay. Okay, terima kasih Atika di Keningau. Sabah FM ada tiga acara yang berlangsung yang kita kongsikan. Yang pertama, ini persidangan Pustakawan Borneo tahun 2026 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' James Ratib, Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, yang berlangsung di UMS.
0: Oh, okey. Itu pukul 9 pagi dan seterusnya pukul 12.30 pagi tengah hari, Convention Pengukuhan Unit Integrity and Governance IGU Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC Negeri Sabah di Menara Kinabalu.
1: Ya, dan yang ketiga, 3 petang ini akan berlangsungnya lawatan delegasi Asian Chief Dental Officers Meeting Adcom ke SK Pekan Putatan dan akan dirasmikan oleh Yang Berusaha Dr. Fauzia binti Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kesihatan Pergigian dari Kementerian Kesihatan Malaysia, 3 petang ini.
0: Okey, 3 perkongsian dari kami. Terima kasih kawan-kawan kita di Tawau bersama dengan Wafa. Terima kasih Wafa.
3: Iya, terima kasih kembali.
1: Sendakan Syaf. Oh, betul kali lah mau pikunak. Iya.
2: Jangan ada. Bukan, takut siap yang pergi sana nanti.
0: Kan. Yang paling kuat ketawa tu kena hantar di sana, Syaf.
3: Itulah tu. Awas. Si Syaf yang keluar tu.
2: Kau apa, Wafa?
0: Thank you. Terima kasih juga Atika di Keningau.
4: Terima kasih kembali.
1: Okey, semua bertugas semuanya.
0: Kawan-kawan.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan masih lagi perlahan. Sekarang ini lebih kurang 13 ke 15 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Kita tinjau pula keadaan trafik di kawasan Politeknik Kota Kinabalu. Dilaporkan masih lagi perlahan tetapi beransur lancar 3 minit masa pemanduan. Jalan Tuaran Bypass dilaporkan perlahan 11 minit kelewatan berlaku. Manakala di kawasan Kelombong menuju ke kawasan Inanam juga dilaporkan perlahan 11 ke 12 minit. Di pusat bandaraya, khususnya di Jalan Tun Fas Stevens selepas bulatan Masjid Bandaraya dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan. Jalan lintas juga dilaporkan perlahan sekarang ini di hadapan City Mall dan masa pemanduan di sana lebih kurang 6 ke 8 minit. Seterusnya, Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam dilaporkan masih lagi perlahan. Sekarang ini lebih kurang 7 ke 10 minit. Kita beralih ke laluan berikutnya. Ini di Jalan Pinampang menuju ke kawasan Hospital Queen Elizabeth dilaporkan perlahan di beberapa kawasan 3 ke 5 minit. Jalan berikutnya, Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit. Begitu juga sekiranya anda menggunakan laluan di Pin Borneo menuju ke Pinampang dan di kawasan bulatan Dongongon itu lebih kurang 4 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Berikutnya, di Jalan Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan masih lagi sedikit perlahan tetapi beransur lancar. Tetapi bagi anda yang menggunakan kawasan flyover menuju ke KKIA lebih kurang 4 ke 6 minit di sana yang ada sedikit perlahan. Dan akhir sekali, di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Jalan Putatan melalui kawasan Sabindo Kinarut juga dilaporkan ada sedikit perlahan 4 minit masa pemanduan. Itu info trafik semasa yang kita kongsikan. Sekiranya ada insiden ataupun laporan trafik yang anda mahu beritahu, kongsikan, boleh hantar ke WhatsApp 019-490-4848. Hati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Ya, terima kasih Sabah FM.

0: Segera Sebab FM lebih menyegarkan Edwin dan juga Iklik kasih kawan kamu.
1: Iya, kalau kita beli mana-mana lah kan, susu kotak kah, jus yang dalam kotak kah, selalunya kan Iklik, kalau sudah habis kita buang begitu saja kan.
0: Betul lah.
1: Tapi ada langkah-langkah untuk membuang kotak minuman tersebut, apalagi kalau kotak susu.
0: Oh, ada. Macam mana tu?
1: Caranya bukan sekadar kita kalau sudah habis tu dalam kotak, terutamanya kotak susu lah, kan? Kosongkan kotak susu tersebut dengan membilas bagian dalam dengan air.
0: Oh, selalunya kita macam buang.
1: Buang habis kan? Buang lah kan? Tapi perlu dibilas terlebih dahulu. Sebab apa? Nanti kejap kita kongsikan. Lepas dibilas dengan air, kita lipat ataupun kasih kompres dia. Macam tin lah kan?
0: Kasih kemek.
1: Kemek lah. Kalau kita kasih kemek gitu kan?
0: Kemek kan?
1: Supaya satu ruang jimat lah kalau di bakul sampah tu kan?
0: Betul.
1: Lepas tu, kalau dan sekarang ini kalau mana-mana minuman kotak tu kan, terutama yang kuantiti 1 liter ke atas tu, dia kan ada penutup. Yang penutup plastik tu. Itu boleh asingkan untuk dikitar semula ataupun diletak di bahagian yang lain. Sebab kotak ni selalunya kertas.
0: Betul.
1: Barulah dikumpul dan diletakkan dalam tong kitar semula. Kenapa kotak susu itu sebelum anda buang kasih bilas dengan air? Sebab sisa susu dalam kotak boleh mencemari sisa kitar semula bersih yang lain sewaktu diproses. Dan juga susu tersebut boleh basi dan menjadi punca sampah busuk.
0: Ya, betul. Setuju juga lah. Setuju, sebab kalau susu ni kan dia cepat membiak bakteria.
1: Bakteria.
0: Jadi pastinya kita perlu basuh dulu lah kan. Kalau susu, selalunya betul. Macam kita tiada kesedaran, macam buang je lah macam tu kan.
1: Betul. Apalagi yang mau buang-buang lah kan.
0: Habis sudah, apalagi mau disimpan kan. Rupanya mau dibasuh dulu. Betul.
1: Kalau terutamanya untuk susu lah, kalau jus tu tidak apalah. Tapi kalau susu tu, basuh dulu, bilas dengan air, baru lipat dan buang.
0: Ya, okey. Okay, jadi amalkan kitar semula. Kalau apa ni kotak susu ni sebenarnya masih lagi boleh digunakan macam untuk bercucuk tanam kan?
1: Ada yang kitar semula untuk kegunaan di rumah, ada yang kitar semula diikut inilah kertas, plastik, kaca dan hantar ke pusat kitar semula.
0: Betul. Okey, jadi amalkan kitar semula ya guys.
1: Betul, dengan cara yang betul.
0: Betul. Yeah. Okey, selepas ini kita ada utama 9 pagi dan selepas itu pula kita ada gegar segaran.
1: Ya, yeah, tunggu.
0: Jadi tunggu. Apa lagu yang kita kasih petanding hari ini memang best sebab lagu tersebut masih hangat lagi.
1: Betul, baru juga tercalon dan bertanding untuk carta lagu artis Sabah.
0: Nah, mana satu? Jadi kena tunggu selepas pukul 9 nanti. Terus layan segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
4: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
5: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Senggari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Chiu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Ki Zi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali bersama Edwin dan juga Ikhlas Gig Pagi. Kasih kawan kamu untuk hari ini.
2: Betul, satu jam lagi kita mau bersama anda untuk berkongsi dan juga sudah semestinya jam yang terakhir ini kan Ikhlas. Oh, yeah. Yang dinanti-nantikan.
1: Kita ada ini. Gegar Segar Sabah FM.
2: Yes.
1: Okay. Okay. Gegar Segar hari ini kita memilih lagu penyanyi tempatan ataupun memang popular lah.
2: Popular. Semasa dia ikut program reality pun, wow, satu Sabah menyokong dia.
1: Oh, banyak peminat ada ni. Dan masih lagi aktif sekarang ini dan baru-baru juga bertanding. Betul. Dalam carta lagu artis Sabah.
2: Ya, kalau kemarin Felix Don. Hari ini Felix Agus.
1: Kami memilih Felix Agus hari ini dan lagu yang pernah popular antaranya lagu ini kita pertandingkan lagu yang bertajuk Terbang.
2: Lagu ini akan ditentang dengan lagu yang bertanding semasa kelas ke-16 minggu lepas. Lagu Memori.
1: Jadi, mana yang kamu mau dengar di penghujung segmen Segar, kamu kenalah memilih menerusi Facebook rasmi Sabah FM.
2: Betul. Kamu terus ke Sabah FM, undi satu lagu saja.
1: Betul.
2: Undian yang paling tinggi, itu yang kita siar.
1: Iya, betul. Okey, selepas ini kami akan kongsikan info-info untuk anda.
2: Ya, terutamanya hari ini, 29 September, ada hari yang penting juga.
1: Untuk kita sambut dan ingati lah kan?
2: Betul. Semua kita kena tahu ni.
1: Ya, betul. Okey, terus saja layan Segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan. Yeah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu? Okey, babe. Lain kali kan, itu buah anggur jangan sesekali cuba-cuba mau kasih masuk dalam itu microwave. Mau kasih panas-panas kunun.
3: Bila konon mana orang buah anggur tu kasih masuk dalam microwave?
2: Mana lah tau tiba-tiba mau makan anggur panas-panas kalau musim-musim hujan.
3: Jus anggur kali ah.
2: Jus anggur tidak.
3: Kenapa juga pelik orang tu? Kenapa konon?
2: Sebab air yang di dalam itu buah anggur, dia akan berinteraksi dengan gelombang dalam tu apa?
3: Ketuharlah.
2: Ketuhar gelombang ni. Jadi selepas beberapa saat, radiasi daripada itu gelombang ketuhar atau microwave ni dan itu plasma di dalam itu anggur akan apa? Bertindak balas, dan itulah yang akan menyebabkan buah anggur itu meletup.
3: Oh iya. Oh, tapi dia meletup di dalam saja. Ya. Oh, baru saya tahu.
4: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM. Selamat.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Baik Edwin, ada sudah yang mengundi untuk gegar segar kita kan?
4: Yes.
3: Di Facebook. Terima kasih.
4: Okey, terima kasih yang sudah undi. Yang belum undi mungkin sebab dorong, lagu apa?
3: Ya.
4: Lagu yang mana satu?
3: Penyanyi siapa?
4: Artis, apa?
3: Okey, lagu yang kami pilih hari ini lagu daripada Felix Agus.
4: Yeah.
3: Yang bertajuk, satu antaranya adalah Terbang.

0: Aha, jadi lagu mana yang kamu mau pilih? Sempat lagi mau mengundi kalau tidak sempat undi tadi kan?
1: Idola betul. Lu masa tengok Felix bertanding kan, masa di program reality kan. Wih, memang undi dia
0: lawan
1: Felix ya kan. Suaranya itu pun ujung.
0: Aura dia.
1: Apalagi kalau masa tu dia nyanyi lagu dangdut tu kan.
0: Ramai. Dia terpopuler dengan muka dia yang selamba menyanyi lagu tinggi kan.
1: Oh, tapi muka relax.
0: Relax je. Aku macam geram je. Cuba menak urat. Tapi nak keluar.
1: Mantap lawan Felix. Okay, itu gegar segar.
0: Okay.
1: Hari ini 29 September merupakan sambutan yang diraikan di seluruh dunia.
0: Ya.
1: Berkenaan dengan Hari Jantung Sedunia.
0: Nah, kenapa kita perlu mengingati Hari Jantung Sedunia ni?
1: Okay, sebab kita tahu kalau berdasarkan statistik, bilangan kematian yang disebabkan oleh jantung ini ataupun ischemic heart disease 17,421 ataupun 13% bilangan kematian. Ini melibatkan 12,000 lebih lelaki, 5,000 lebih wanita.
0: Tinggi ini, ya lelaki.
1: Betul, dalam kalangan lelaki yang tinggi. Dan analisis adalah berdasarkan sebab kematian yang disahkan secara perubatan. Ia mewakili 67.3% daripada jumlah kematian.
0: Okey, jadi hari inilah disambut 29 September 2026. Dan pastinya kita mengingatkanlah untuk kita jaga jantung kita masing-masing. Kalau boleh, kalau lihat daripada saranan doktor tadi di Selamat Pagi Malaysia kan, satu minggu kalau boleh tiga kali untuk kita buat brisk walk. Berjalan yang laju segitulah kan, 15 minit sehari. 15 minit sekali. Jadi satu minggu tiga kali. Ataupun terus buat brisk walk dalam seminggu tu kena ada 30 minit untuk memastikan jantung kita sihat.
1: Itu sekurang-kurangnya lah.
0: Sekurang-kurangnya kan? Betul.
1: Okay. Jadi penyakit jantung ini kita boleh cegah melalui pemakanan seimbang, senaman berterusan dan amalan gaya hidup sihat. Macam Mikli bilang tadi, itu antara senaman. Kalau amalan gaya hidup sihat itu kita jagalah, macam tidak merokok, tidak mengambil alkohol berlebihan. Kalau pemakanan pula, ini yang masalah ini kan,
0: yang berlemak-lemak semua tu. Yang kalau suka makan yang berlemak-lemak tu mungkin boleh lah, tapi jangan kerap sangat kan.
1: Tinggi garam semua tu, minyak semua tu, kurangkan.
0: Kalau betul-betul tidak dapat tahan tu kan, bolehlah sekali kan. Ya, kalau macam dari pagi ke malam memang berlemak,
1: cepatlah tu kan.
0: Terima kasih lah sahaja ya. Jadi ini mengingatkan kita juga lah untuk menjaga jantung kita kan, untuk sempena dengan Hari Jantung Sedunia ini.
1: Ya, yang disambut hari ini 29 September, sama-sama kita tingkatkan kesedaran untuk melindungi kesihatan kardiovaskular kita.
0: Okey. Selepas ini kita akan ketahui lagu mana yang menang. Jadi terus sejalan Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Just the way you are, Bruno Mars mengakhiri sebelum kita mengumumlah lagu Betul. Yang menang.
1: Ya, untuk Gegar Segar hari ini, lagu nyanyian Felix Sagos, lagu Terbang dan juga Memory.
0: Yep.
1: Nampaknya lagu dua-dua lagu ini dapat undian kejar mengejar awal-awal tadi. Mm-hmm. Tapi di akhir ini lagu Memory mendahului.
0: Ah, lagu yang menang, lagu yang apa ni
1: bertanding.
0: Menang dalam bertanding dalam kelas juga baru-baru kan.
1: Betul.
0: Jadi pilihan pendengar Sabah FM. Terima kasih yang mengundi dan juga kamu boleh ikuti Gegar Segar ini Isnin hingga Jumaat selepas pukul 9 pagi.
1: Betul. Jam yang terakhir kita akan pertandingan, pilih satu artis, penyanyi kumpulan kah, solo kah.
0: Yeah.
1: Kita akan pilih dua lagu yang popular.
0: Yep.
1: Dan kita pertandingkan.
0: Iya. Jadi jangan lupa ikuti kami di Facebook rasmi Sabah FM. Dan terima kasih juga yang berkongsi mengenai keadaan trafik dan juga ucapan selamat bertugas daripada kawan-kawan menerusi WhatsApp ataupun menerusi Facebook kan.
1: Betul. Edwin. Mm. Di Facebook ramai tu yang komen gambar kita kan Ikle.
0: Ramai.
1: Bertukar-tukar baju dan fashion.
0: Lepas tu benda berdekat. Eh? Risau kita ni AI ni.
1: Kemesraan AI.
0: Kita macam okay. Itu bukan angkara kami ya. Min-min punya angkara itu.
1: Okay, jadi boleh terus hantar komen ataupun WhatsApp kamu di nombornya 019-490-4848 Kerana selepas ini ekspresi bersama dengan Darlin pula kasih kawan kamu sampai 2 petang.
0: Iya. Okay, jadi sampai sini saya Edwin dan juga Ikhle kasih kawan kamu. Saya Ikhle Jamie.
1: Saya Robin.
0: Kita jumpa lagi. Bye. Bye-bye.

0: Bagus. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah.

0: Fusi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Bersama DJ Darlin dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Okay, baik, ibu dan berterusan di Ekspresi Inspirasiku 10 pagi. Anda ditemani saya, Darlin, hingga jam 2 petang nanti. Dan terima kasih juga untuk rakan setegar sama menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi dalam ruangan segar lebih menyegarkan. Dan semoga anda terus setia mendengar kami di Sabah FM walau di mana juga anda berada. Dan juga dengan perancangan aktiviti masing-masing hari ini bertugas ataupun yang berada di rumah cuti ke hari ini, segalanya berjalan lancar untuk anda sambil-sambil anda berhibur bersama kami di Sabah FM. Bagus.

0: Tuhan juga merasa.
1: Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
2: Tawau 95.7 FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Okey, baik, sentiasa bersama dengan anda 10.10 minit pagi dan terima kasih kerana terus mendengar Sabah FM walau di mana jua anda berada ketika ini, dan juga kita harapkan anda sentiasa juga sehat, baik-baik selalu, mulakan hari anda dengan senyuman dan juga pastinya akan memberikan aura yang lebih positif kepada orang di persekitaran anda. Okey, di mana sepanjang hari pencegahan bunuh diri sedunia 2026, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah meluncurkan sistem NSFRIM dan garis panduan perkhidmatan First Prevention menerusi program MySafe bertemakan Ubah Tanggapan Bina Harapan. Jadi sebanyak 1,079 kes kematian akibat bunuh diri direkodkan pada tahun 2025, di mana bagi setiap satu kematian dianggarkan seramai 135 individu ahli keluarga dan rakan turut terkesan secara emosi. Pencegahan tingkah laku bunuh diri memerlukan peranan kita bersama juga, di mana dengar tanpa menghakimi, galakkan bantuan awal, wujudkan persekitaran saling menyokong dan gunakan media sosial secara beretika, elakkan menyebar, memviralkan maklumat sensitif dan dengarlah tanpa menghakimi, hulurkanlah bantuan dan hubungkan mereka kepada sokongan yang diperlukan kerana setiap daripada kita mempunyai peranan untuk membina harapan. Sedikit petikan kata daripada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan. Okay, dan jangan lupa juga untuk anda hari ini untuk pilihan tema menu playlist kita hari Selasa adalah lagu duet. Okay? Lagu duet. Jadi jangan lupa lagu duet ya. Jangan salah tema. Nanti tiba-tiba hantar lagu wanita. Jadi Darlene tidak akan putarkan. Tadi tidak akan mainkan. Okay, Isnin semalam tu lagu wanita. Esok hari Rabu baru lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi lelaki. Okay, kita ingat Isnin hingga Jumaat kita ada tema-tema masing-masing untuk menu playlist kita. Jadi boleh hantarlah di 0194904848 untuk kita buat dan buat permintaan dan seterusnya bantu Darlene untuk susun playlist bagi menu playlist kita pada hari ini. Okay, jangan lupa terus hantarkan juga ucapan anda di Facebook Sabah FM. Sana ada gambar Darlene nangam hari ini. Darlene pakai baju putih dengan blazer warna gelap. Okay, di gambar sana pun sama. Itulah baju-baju yang ngam-ngam hari ini. Okay, terima kasih anda yang terus setia bersama di Sabah FM. Step lasting on my mind di Sabah FM. Bagus banget.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Inspirasiku. Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Okey, baik, terus dengar Sabah FM di mana juga anda berada. Dan juga terima kasih untuk rakan setia pendengar Sabah FM yang telah pun menghantarkan ucapan anda, bantuan-bantuan anda untuk menu playlist kita pada hari ini. Nozita, selamat pagi dan selamat berkongsi di Jedalin. Semoga lancar bersiaran. Cuaca di Beaufort cerah, syukur. Mereka selagu menu playlist, doa buat kekasih Ramli Sarip dan juga Khadijah Ibrahim untuk hiburan rakan-rakan di mana juga berada. Terima kasih di Jedalin. Dari saya Nozita, pendengar setia Sabah FM, bagus bah. Terima kasih kembali juga kepada anda. Dan seterusnya, ini daripada Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Salam sejahtera serta selamat bertugas di Jedalin. Apa khabar kita? Okay, kami baik ja. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Info cuaca kat situ panas lit-lit. Wow, panas sudah ha? Jerebunya sudah lari kah? Menu playlist jadi kopi cering Lesti, bukan kerana tak cinta. Hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus sebab. Terima kasih dengan kita di Jedalin. Baik, terima kasih kembali kepada anda. 10.21 minit pagi. Teruskan setia mendengar kami di mana juga anda berada dengan frekuensi masing-masing dan juga RTM klik. Hari ini rasanya Dadin tidak live untuk TikTok, tapi jangan risau, kalau ada kerajaan nak, pasti ada. Okey, nanti kita akan warkankan juga di Facebook Sabah FM juga. Anda boleh komen di sana, di ada gambar Dadin di sana. Okey, komenlah di sana untuk ucapan ataupun juga perkongsian dari anda sebagai pendengar setia Sabah FM. Mana kita boleh kongsi, kita kongsikan juga. Sikit info sebelum hiburan yang seterusnya, IPO meningkat, jangan abaikan. Nah, ini untuk mungkin perhatian kita bersama. Langit nampak biasa tetapi kualiti udara boleh berubah bila bacaan indeks pencemaran udara IPO meningkat. Ambil langkah berjaga-jaga. Semak IPO, pastikan anda mengetahui bacaan IPO terkini di kawasan anda dan ikuti maklumat rasmi. Jangan mudah percaya atau sebarkan maklumat yang tidak disahkan. Ingat, jangan tunggu udara kelihatan berjerebu untuk mula berjaga-jaga. Semak IPU, lindungi diri, jaga kesihatan kita. Ikuti juga saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kualiti udara. eqms.doe.gov.my atau mychasseqms di Google Play dan juga App Store. Anda boleh dapatkan juga di sini. Itu adalah salah satu daripada cara kita untuk memastikan dan juga langkah berjaga-jaga untuk kita ikuti bagaimana keadaan IPO meningkatkan. Jangan abaikan. Jadi cepat dan mudah sekarang ini semuanya di hujung jari. Kita dengarkan Cinta Adam dan Hawa, Misha Omar di Sabah FM. Bagus bah.

0: muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

Okay, baiklah, kami Azul Indion. That's the way it is. Sudah ada 10.35 minit pagi. Selamat pagi kepada yang baru saja mengikuti siaran kami di Ruangan Ekspresi Inspirasiku hari ini 29 September 2026. Penghujung bulan sudah. Lepas tu masuklah ke bulan baru. Okay, cepatnya masa berlalu. Begitulah dengan kita juga. Jangan melambatkan apa yang perlu dan percepatkanlah apa yang seharusnya. Okay, hai DJ Dalin, selamat tugas dalam Ekspresi Inspirasiku. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan ceria-ceria selalu di samping menjalani tugasan harian. Arne hadir dari Sembulan. Untuk tema hari ini, artis berduet Arne request lagu Siti Nuriana dan Acik Spin. Terima kasih dijalani layan sampai FM. Bagus. Bah, baik. Terima kasih kembali untuk Arne. Semoga sihat hari ini. Baik-baik semuanya dan juga apa agaknya yang dilakukan sekarang ini. Ataupun di rumah sedang menanti memikirkan apa menu nak masak tengah hari. Macam-macam yang kita fikirkan kadang-kadang. Nak masak ini, nak makan itu dan sebagainya. Tapi ingat-ingat juga apa yang kita makan itu, itulah diri kita sebenarnya. Kalau inginkan kesihatan yang lebih, utamakan jugalah pemakanan yang sehat. Terima kasih juga daripada Ramri, Rambili. Okay, sahabat tugas jadual ini komen di Facebook Sabah FM ya. Dan juga Tantari dan Mas Mira, sahabat tugas hai di cumil, dia bilang cumil kasih ini ya. Terima kasihlah sebab kalau saya cumil. Sama FM DJ Dalin, baik. Dan juga James Pengiran, selamat pagi DJ Dalin. Selamat pagi James. Selamat pagi juga Mayani Emma, Marza Saleh, Alice Raymond. Selamat pagi. Di WhatsApp pun ada, di Facebook pun ada. Rosita Hani Mahani, selamat berkonti. Dia bilang baik, terima kasih. Mak Yusof Ganu hadir, selamat pagi DJ Dalin. Semoga sihat selalu. Selamat bertugas Radio Sabah FM, bagus bah terbaik. Selamat berhibur dan juga selamat terhiburlah pendengar-pendengar yang bersama dengan kami di Sabah FM. Juga dengan perkongsian info, tidak lupa dengan lagu-lagu yang ada lagu current dan lagu-lagu yang pasti mengimbau kenangan anda dulu, kini dan selamanya. Baik, untuk anda yang terus bersama kami di Sabah FM, dengarkan ini Aina Abdul Kunci di Sabah FM, bagus bah.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: someone. Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Okey, baik. Pasti menemani anda setiap hari di Sabah FM. Okey, DJ yang pasti mencerahkan hari anda dan juga dengan lagu serta info yang pastinya untuk pengetahuan kita bersama. Jadi sebab itu, jangan hanya memakai topi keledar, pastikan ia mempunyai persijilan SIRIM yang diiktiraf bagi menjamin tahap keselamatan yang ditetapkan. Topi keledar yang diperakui SIRIM telah melalui ujian keselamatan dan kualiti bagi membantu melindungi penunggang serta pembonceng sekiranya berlaku kemalangan. Jadi pilih topi keledar yang mempunyai label atau pelekat SIRIM yang sah. Pastikan saiz sesuai dan dipakai dengan tali pengikat yang kemas. Juga gantikan topi keledar yang telah rosak atau pernah mengalami hentakan kuat. Kalau kita ikuti beberapa aktiviti sebelum ini, ada juga disampaikan topi keledar percuma, ada gantian topi keledar dan sebagainya. Itu adalah langkah yang diambil oleh JPJ Malaysia untuk anda sentiasa selamat dan juga sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya. Bukan sekadar berhati-hati, tetapi apa yang kita pakai, apa yang kita guna di jalan raya itu adalah penting. Kalau kereta, kita harus memastikan keadaan kenderaan kita selamat untuk kita mulakan perjalanan kita. Pastikan pemeriksaan dibuat, kalau bukan pun setiap bulan kan, tapi dia ada tempoh-tempoh tertentu untuk kita periksa kenderaan kita masing-masing. Itu tanggungjawab kita, nyawa kita, nyawa keluarga kita, dan juga nyawa yang menggunakan jalan raya. Okay, jadi jangan lupa pakai dengan betul, selamat di jalan raya. Itu pesanan daripada JPJ Malaysia untuk anda. Pastikan pakai topi keledar yang bersirim. Jangan kerana topi keledar yang nampak cantik, bergaya, tapi keselamatan tidak ada, iaitu tidak ada kelulusan ataupun tidak ada tanda SIRIM pada topi keledar anda. Itu adalah mengundang bahaya kepada diri sendiri apabila menggunakannya. Jadi untuk anda, sambil kita mulakan hari anda dengan senyuman, kita sampaikan juga yang baik-baik. Bukan kerana kita ni baik sebenarnya, tapi semua kebaikan yang kita sampaikan itu sedikit demi sedikit akan menjadikan diri kita seorang yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga itu semua menjadi pesanan kepada diri kita sebagai manusia yang juga mempunyai ramai kawan, ramai sanak saudara dan juga ramai kenalan. Okey, 10.49 minit pagi untuk anda yang terus setia bersama kami. Dengarkan seterusnya Tom Gregory, Small Steps, untuk anda di Sabah FM. Bagus bah.

0: Inspirasiku bersama DJ Dalin dalam ekspresi Inspirasiku.
1: Okay, 11 pagi jam yang seterusnya dalam ekspresi hashtag Inspirasiku masih temankan saya dari hingga jam 2 petang nanti, dan juga untuk anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM, dengar-dengarkan juga di RTM Klik dan juga frekuensi anda masing-masing. Dan tidak lupa ada yang juga hantarkan di WhatsApp Sabah FM untuk menu playlist kita hari ini, nanti Dalin akan susunkan. Nah, di penghujung persiaran kita itu jam 1 hingga jam 2 itu adalah ruangan untuk menu playlist kita hari ini. Dengan lagu hari ini Selasa, lagu tema dia adalah duet, lagu duet ya, jangan lagu yang single-single. Okay, duet ni hari, okay. Baik, pasport Malaysia kini di tangga kedua dunia. Pasport Malaysia mencatat pencapaian membanggakan apabila berada di kedudukan kedua dunia dalam The Passport Index Global Ranking 2026, meningkat daripada kedudukan ketiga pada tahun 2025. Dan berdasarkan penerapan tersebut juga, pemegang pasport Malaysia mempunyai akses ke 175 destinasi, iaitu merangkumi 129 destinasi bebas visa dan 46 destinasi dengan visa semasa ketibaan, manakala 23 destinasi memerlukan visa. Dan pencapaian ini mencerminkan kekuatan dan juga penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan sumber ini kita kongsikan dari The Passport Index Global Ranking 2026. Diharapkan juga mungkin ada perancangan anda untuk keluar negara

bercuti di waktu cuti yang ada. Jadi mungkin fikir-fikirkan di mana destinasi yang anda boleh pergi, dan berdasarkan apa yang saya kongsikan tadi, di mana pasport kita mempunyai akses ke 175 destinasi, peluang anda untuk meluaskan lagi pengetahuan dan juga pandangan kita di luar negara. Terima kasih sekali lagi kepada anda tu sedia mendengar Sabah FM, dan juga terima kasih Rin Kinarut. Okey, selamat bertugas Rin dari Kinarut, mau request lagu ini Daddy Doris featuring Mayang Sari. Jangan pisahkan, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Layan ekspresi inspirasiku Sabah FM, bagus banget. Terima kasih DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali kepada anda. Terima kasih juga tu sedia melayan Sabah FM, dengar anda di mana jua, dan juga pastinya di rumah ataupun dalam perjalanan ketika ini. Berhati-hati selalu. Selamat sampai ke destinasi anda.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Okay, baik, menu playlist kita untuk hari ini seperti yang saya war-warkan tadi hari Selasa, lagu duet. Jadi jangan anda tersalah tema untuk hari ini. Okay, untuk anda boleh juga WhatsApp kami di 019-490-4848. Saya ulangi, 019-490-4848. Okay, itu dia WhatsApp rasmi Sabah FM ya. Nah, tadi ada tanya saya, ada juga rupanya siaran Sabah FM. Ada. Dia ada dua, Sabah VFM dan juga Sabah FM. Sabah FM dia adalah siaran dalam bahasa Melayu dan Sabah VFM adalah siaran etnik. Dia ada beberapa bahasa di sana ya. Mungkin dalam keriru sebenarnya ada yang dari hari tu ramai yang sesat masuk bilik kalau Dalin pergi live di TikTok. Tapi tak apa, itu rezeki namanya. Terjumpa Dalin di live TikTok. Okey, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Sabah FM. Kita akan bersiaran untuk ekspresi hashtag inspirasiku hari ini 29 September. Dalin menemani anda daripada jam 10 pagi hingga jam 2 petang. Dan seterusnya 2 petang hingga jam 6 petang, rakan Dalin lain akan menemani anda untuk ruangan Bangam Latu ataupun BNLD, Bangam Latu Janji Dengar. Selepas itu ada lagi, selepas itu 6 hingga 9 kita ada Simfoni. Lepas Simfoni kita ada Varia dari jam 9 malam hingga jam 12.30 malam. Itu siaran untuk Sabah FM. Untuk pengetahuan anda yang mungkin baru saja mengikuti Sabah FM, kita ingin terima kasih kerana join Dalin di TikTok My Sabah FM. Jadi untuk anda, nombor telah pun Dalin kongsikan untuk anda sampaikan salam. Lepas tu sama-sama bantu Dalin untuk menu playlist kita setiap hari. Di ruangan ekspresi inspirasiku, kita ada ruangan khas untuk kita dengarkan lagu-lagu berdasarkan tema telah pun kita tetapkan. Hari Isnin, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Lepas tu Selasa, lagu duet. Rabu, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi lelaki. Dan Khamis, berkumpulan. Seterusnya Jumaat, lagu bebas. Bebas tu maksudnya lagu wanita boleh, duet boleh, lelaki boleh, kumpulan boleh. Dan juga anda akan terus bersama dengan kami dari masa ke semasa dengan info dan juga lagu untuk anda. Ini dia daripada Royce, Dua Kali Cinta, dengan kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
2: Okey, baik, 11.31 minit pagi. Terima kasih lagi kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM. Okey, dan juga ada yang juga bagi tahu sih yang live di TikTok Sabah FM. Sebenarnya tidak dapat dengar Sabah FM melalui frekuensi sebab jauh dari Sabah, dia bilang, tapi boleh dengar di RTM Klik sebenarnya. Anda boleh dapatkan juga siaran kami di RTM Klik. Boleh dengar di sana kalau masa kami tidak live di TikTok. Jadi itu langkah yang boleh ada ambil untuk anda dengar Sabah FM kalau anda rindu Sabah FM. Sebab dia bilang dia rindu Sabah FM. Kalau dia buka, dia bilang ada pula live TikTok. Jadi sekali-sekala tu dia akan tengok kalau ada live TikTok Sabah FM. Jadi terima kasih kerana setia walaupun jauh dari kampung halaman, tetap rindu dengan siaran Sabah FM. Terima kasih Rose William LIZ 29 dari Inanam. Selamat bertugas di Jendalin. Salam buat Kak B Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Fik Amy 14. Selamat pagi Jendalin. Saya mau request lagu menu playlist hari ini. Lagu duet Aku Cinta Aku Rindu Ajay dan Nurul. Okay. Dan juga nanti kita susun ya, mana yang sesuai kita susun. Morning DJ Dahlin, happy duty, semoga ceria sehingga penghujung siaran. Menu playlist buat doa buat kekasih Datuk Rami Salib dan juga Datuk Katiza Ibrahim. Yana, terima kasih Yana. Dia Alicia, selamat pagi, salam ekspresi inspirasiku, salam duty, semoga sentiasa sihat ceria selalu. Dari Dia Alicia di Kota Merudu, cuaca mendung kemarin hujan dari tengah hari sampai petang. Jadi ada masalah tu kan, nak tidur ni. Di Alisha semalam dah keluar dari rumah. Okay, request lagu Kisah Aku Inginkan dari Siti Nurhaliza dan juga Pasha. Terima kasih DJ Dahlin, sentiasa layan Sabah FM, bagus bah. Terima kasih kembali kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM dan juga bagi yang rasanya ada pendengar baru yang ikuti kita di TikTok Sabah FM. Terima kasih. Jadi saya wawarkan tadi, boleh ikuti kami di RTM Klik juga dengar radio di sana. Kalau tidak boleh dengar, ikut frekuensi. Sebab kalau frekuensi ni biasanya di Sabah. Okay, kalau di luar Sabah, boleh dengar kami di RTM Klik ya. Jadi nanti boleh tengok-tengok sendiri dan juga menjadi teman salian anda. Boleh buat ke mana-mana kan, di telefon saya boleh dengar. Di tengah-tengah buat kerja pun boleh letak telefon di tepi, buka RTM Klik dengar Sabah FM. Dan juga terima kasih yang mengantarkan juga ucapan anda di Facebook Sabah FM. Sana kan ada gambar Dahlin, di sana lah kamu komen. Dan juga bagi anda yang belum lagi like Facebook Sabah FM, jadi anda boleh like Facebook Sabah FM. Sana ada nama official dia, Sabah FM Bagus Bah. Sabah tu besar hurufan dia, huruf dia besar, lepas tu FM dia kecil, lepas tu jarak Bagus Bah. Ada logo Sabah FM sana. Itu yang betul yang official ya. Jangan salah tekan, jangan salah cari. Nanti anda boleh juga ikuti beberapa update kami di sana. Kadang-kadang ada temu bual live yang kami akan keluarkan di Facebook Sabah FM. Okay? Terima kasih sekali lagi. Terus dengar kami di Sabah FM. Berteman Sepi Ungu featuring Sesi Eji. Untuk anda di Sabah FM, Bagus Bah.

Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Okey, baik, sejenak kita ikuti dulu lapor terus dari LLP RRI Yogyakarta sempena dengan program Bermukun Seborneo bersama dengan DJ Azian, iaitu sebenarnya LLP maksudnya adalah Lembaga Penyiaran Public Radio Republik Indonesia Yogyakarta sempena program Bermukun Seborneo.
2: Baiklah, terima kasih Dalin di Kaunti Sabah FM, yang mana saya kini berada di Pejabat Besar LPP ataupun Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia, untuk sama-sama menghadiri sambutan tiga negara sempena acara Bermukun Seborneo Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia dan juga Radio Television Brunei. Dan untuk tahun 2026, yang mana RRI menjadi tuan rumah acara Bermukun Seborneo, yang mana juga daerah Yogyakarta dipilih untuk menjadi lokasi rakaman untuk kali ini. Sambutan acara tadi dimulakan dengan ucapan sambutan oleh Kepala RRI Yogyakarta, Bapak Taufan Pamungkas Marhandrajaya, diikuti ucapan balas dari Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, pengarah penyiaran Sabah selaku Ketua Delegasi RTM, dan ucapan balas dari Puan Hawadah binti Ramli selaku Ketua Delegasi RTB. Selepas itu diikuti nyanyian lagu kebangsaan negara masing-masing dan sesi pertukaran cenderamata antara ketiga-tiga negara RRI, RTM dan juga RTB. Untuk makluman juga, yang mana 17 orang kesemuanya akan berkumpul dari ketiga-tiga negara untuk menjayakan rakaman Bermukun Seborneo kali ini, iaitu bertemakan Tahun Baharu dan Hari Raya Aidilfitri, manakala tema persahabatan nanti akan disiarkan secara langsung dari Auditorium RRI Yogyakarta. Dan untuk penganjuran kali ini agak berbeza, yang mana dianjurkan di Kota Istimewa Yogyakarta bagi memberikan sambutan yang lain dari sebelumnya yang pernah dianjur oleh RRI. Baik Dalin, rasanya itu saja yang dapat saya gambarkan dari RRI Yogyakarta untuk kali ini. Seronok sebenarnya di Kota Istimewa ini sambil menikmati pelbagai budaya, tradisi, makanan dan macam-macam lagi lah yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan. Kembali semula bersama dengan Dalin di Kaunti Sabah FM. Silakan Dalin.
1: Okey, baik, terima kasih rakan setugas DJ Aziana. Dia berada di luar negara ketika ini untuk program Bermukun Seborneo. Tadi dia melapor daripada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yogyakarta sempena program Bermukun Seborneo. Kita harapkan program itu akan terus berjaya dan juga menjadi gabungan yang terbaik kepada tiga buah negara untuk menjalinkan kerjasama yang terbaik dalam industri tanah air kita. Okey, baik, 11.50 minit pagi dan juga untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, di mana maksudnya pada azan pada Zuhur pada jam 12.08 minit tengah hari nanti. Terus setia bersama kami di Sabah FM walau di mana jua anda berada.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

Okey, baik, jam yang ketiga 12.31 ini tengah hari untuk edisi kita 29 September 2026 Ekspresi hashtag Inspirasi Kudalin masih menemani anda ketika ini. Terima kasih sekali lagi dan selamat menikmati makan tengah hari masing-masing. Ada yang sudah makan awal serasa-rasa ni jam 12 sudah makan tadi, dan mungkin ada yang suka makan lambat. Nah, itu bergantung kepada kalau pagi tadi biasanya kalau sarapan berat sikit dan lambat makan tengah hari. Kalau begitu saya lah, kalau saya orang lain setiap pasti juga. Apapun untuk anda, terima kasih kerana terus setia mendengar kami di Sabah FM dan juga mengikuti siaran kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga melalui frekuensi masing-masing. Di samping ada yang sudah pun ikuti Dalin melalui live TikTok Sabah FM tadi. Okay, terima kasih juga kepada anda. Ada yang tertanya-tanya kalau tak dapat ikut melalui frekuensi, ikut mana? Itulah RTM Klik boleh buka. Ya, boleh anda apa ni muat naik di telefon masing-masing. Okay, melalui Play Store kah? Itu anda bolehlah tengok sana, ada logo RTM Klik sana. Okay, dan saya juga nak kongsikan lagi bersama dengan anda. Okay, sedikit info. Kalau anda seorang pendemar darah yang tegar, okay, ini sedikit untuk pengetahuan anda. Notis makluman perpindahan sementara pusat pendermaan darah Hospital Queen Elizabeth II HQE2 dimaklumkan bahawa pusat penerimaan darah Jabatan Perubatan Transfusi HQE2 akan mengalami perpindahan sementara lokasi operasi. Okey, perpindahan ini adalah bagi memberi laluan kepada kerja-kerja naik taraf dan penyelenggaraan pusat penerimaan darah HQE2. Dan untuk makluman, butiran perpindahan adalah seperti di mana kalau kebiasaan kamu pergi aras basement, ruang bawah tanah, dan lokasi sementara sekarang ini berpindah ke lobi A utama Hospital Queen Elizabeth II. Dengan bermula pada semalam iaitu 28 September hingga 18 Oktober 2026, dan waktu operasi bagi tempoh tersebut adalah Isnin hingga Khamis jam 8 pagi hingga jam 5 petang, Jumaat jam 8 pagi hingga 11.30 minit pagi, dan disambung semula pada jam 2 petang hingga jam 5 petang, dan Sabtu Ahad adalah tutup. Jadi kerjasama, sokongan dan perhatian daripada semua pihak berhubung perkara tersebut amatlah dihargai. Jadi anda boleh juga terus menghubungi talian di 088-324-600, sambungan 1025. Saya ulangi, di talian 088-324-600 dengan sambungan 1025. Dan sebarang kesulitan yang timbul untuk tempoh pemindahan sementara ini amatlah dikesali. Ini daripada pihak Hospital Queen Elizabeth II. Jadi untuk makluman anda, okay, itu yang boleh anda juga ikuti kalau anda penderma darah yang tegar di Hospital Queen II. Untuk anda maklumkan bahawa perpindahan sementara dari aras basement Hospital Queen Elizabeth II ke lobi A utama Hospital Queen Elizabeth II. Jadi jangan tercari-cari di mana perpindahan sementara itu akan berlangsung, yang telah pun berlangsung dari semalam hingga 18 Oktober 2026. Baik, terus beribu dengan kami di Sabah FM, dengarkan Saiful Apik. Lama tak dengar lagu kan Aspalela di Sabah FM, bagus bah.

0: kasihku. Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Ayat 12:42 minit tengah hari dan juga sempena dengan Hari Jantung Sedunia hari ini. Selamat menyambut Hari Jantung Sedunia kepada semua. Sempena Hari Jantung Sedunia ini juga di mana Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru masyarakat agar meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kesihatan jantung dan mengamalkan gaya hidup sehat. Jadi pemakanan seimbang, aktiviti fizikal yang mencukupi, tidak merokok serta pemeriksaan kesihatan secara berkala merupakan antara langkah penting dalam memelihara kesihatan jantung kita. Jadi marilah kita sama-sama mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung demi kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik. Jantung kita ni penting tau. Hari Jantung Sedunia disambut pada hari ini 29 September 2026. Dan don't miss a beat. Itu dia bilang, don't miss a beat. Kalau kita miss a beat, nanti kita termiss seumur hidup. Okay? Dan semoga anda juga terus sentiasa menjaga kesihatan masing-masing. Kalau kita tengok dalam perkongsian Kementerian Kesihatan Malaysia ni, bermacam-macam nasihat dan juga pesanan kepada kita untuk kita jaga kesihatan kita. Diorang baik tahu, diorang jaga, diorang pesan dari masa ke semasa. Cuma kita saja lagi yang perlu bertindak macam mana untuk menjaga kesihatan diri, sama ada jantung kita, paru-paru kita kah, buat pinggang kita kah, mata kah dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab kita juga untuk merasakan sendiri, sebab itu badan kita kan. Jadi kalau kita nak jaga, buat pemeriksaan berkala seperti yang disiarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga terima kasih untuk pendengar setia Sabah FM yang juga menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp Sabah FM. Jadi Amanhan, salam Malaysia Madani buat DJ Dalin, selamat bertugas di konti dari sini kampung Baginda Keningau. Mengucapkan juga selamat tengah hari kepada semua pendengar setia Sabah FM. Bagus Bas, mengaceria sentiasa, ada pantun di pagi yang redup ini, dia bilang. Dia ni suka hantar pantun, saya suka juga sebab saya suka baca pantun yang dihantar oleh pendengar kita. Kadang-kadang itu boleh kita kongsi, mana tahu dia salah satu daripada motivasi untuk kita hari ini. Patah jarum dalam peti buat menjahit kain bertimbun, nasihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar beribu tahun. Nah, buat DJ senyum selalu, satu sedekah. Saya memang selalu senyum dan saya suka senyum. Okay, lalu playlist dia bilang Awi dan Zain Senja dan Merah. Okay, terima kasih semua dengarkan lagu ini daripada Wings Suara Kita.

sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui POS UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada, termasuk kawasan yang telah padat, selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan telah mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun

depan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemindahan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Prominent Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarang, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Ruzami Abdul Rahim berkata mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut membabitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian sebab tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontijen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Cruz mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas kadar seri tanpa jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Cruz berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Lengkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan saja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan.
LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Okey, baik, hanya di Sabah FM. Dan untuk jam yang terakhir ini, 1 hingga jam 2 petang, kita ada ruangan untuk menu playlist kita. Adalah pun Dalin susunkan dengan dibantu oleh permintaan daripada para pendengar kita. Rakan pendengar kita banyak diorang minta sebenarnya, tapi tidak semua dapat saya siarkan. Minta maaf, tapi janganlah merajuk ya. Esok lusa masih ada lagi. Okey, esok lagu untuk menu playlist kita bertemakan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi lelaki. Dan hari ini adalah lagu duet. Nah, jadi lagu duet ni lagu duet lelaki kah ataupun lagu duet lelaki perempuan kah, itu memang lagu duet sajalah. Okey, dan juga sebelum kita mendengar lagu yang pertama ingin Dalin putarkan ataupun mainkan, okey, ingin kongsikan juga berkenaan dengan sampah. Kenapa perlu kita asingkan sebenarnya? Pengasingan sisa di punca merupakan langkah mudah yang memberi impak besar kepada alam sekitar. Sisa organik boleh dikomposkan. Lepas tu, bahan yang boleh dikitar semula seperti plastik, kertas, kaca dan logam juga boleh dihantar ke pusat kitar semula. Dan amalan ini membantu mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan serta menyokong kelestarian alam sekitar. Jadi mari kita jadikan pengasingan sisa sebagai amalan harian kita demi persekitaran yang lebih bersih, hijau dan mampan. Nah, jadi saya kongsikan lagi. Sampah organik boleh dikomposkan. Bahan plastik, kertas, kaca dan logam boleh dikitar semula. Boleh dijual di pusat kitar semula. Dan seterusnya, sampah yang dihantar ke pusat pelupusan sampah pula boleh dikurangkan dengan banyak. Jadi kenapalah kita perlu asingkan? Jadi kita belajarlah kan dari yang mudah dulu. Lepas tu kita akan sentiasa terbiasa. Jadi itulah menjadi amalan harian kita. Ellie Kat, dia bilang esok dia akan ke Sabah menjalan-jalan. Dia di apa ni, di Brunei. Rakan pendengar kita Brunei, dia ikut si Sabah FM sekarang ini melalui live TikTok My Sabah FM. Terima kasih. Dan juga bersyukur sebab ramai daripada kita yang dapat berjumpa ataupun berkenalan melalui media sosial. Itu antara salah satu daripada teknologi yang begitu mendekatkan kita walaupun dengan orang yang jauh. Okey, terima kasih Aman Hain. Dan juga semoga anda terus setia mendengar kami di Sabah FM. Doa buat kekasih untuk anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Lagi bantahan terhadap penganjuran konsert penyanyi antarabangsa Israel Houghton di Sabah. Kali ini, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA dan NGOs-NGOs Islam Sabah dalam kenyataan bersama menyatakan bantahan dengan tegas dan serius terhadap penganjuran konsert tersebut. Menurut kenyataan itu, bantahan bukan berkaitan soal agama atau bangsa. Sebaliknya, berhubung dengan pendirian terbuka individu berkenaan terhadap Israel. Sehubungan itu, USIA dan NGOs Islam Sabah akan membuat laporan polis sebagai bantahan dan meminta pihak berkuasa menjalankan siasatan dan tindakan terhadap penganjuran konsert tersebut. Sempena lawatan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor ke Pulau Mantanani, penduduknya berharap kunjungan itu menjadi pemangkin kepada perubahan serta pembangunan di pulau tersebut. Ketua Kampung Pulau Mantanani Jamaluddin Free berkata, kehadiran Ketua Menteri amat dihargai. Beliau berharap pembangunan kemudahan asas seperti klinik, kesihatan dan sekolah menengah dapat direalisasikan bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti pulau itu. Pulau berkenaan mempunyai kira-kira 1,000 penduduk dengan sebahagian besar bekerja sebagai nelayan, manakala selebihnya bekerja di sektor pelancongan termasuk resort serta homestay. Datuk Seri Haji Jiti tiba di Pulau Mantanani petang semalam bagi merasmikan sebuah pusat peranginan JSK Mantanani Island Resort. Program pengurusan sampah antara aspek kebersihan yang terus diberi keutamaan oleh penduduk kampung Pulau Mantanani, Kota Belud. Sejak 5 tahun lepas, program tersebut telah dilaksanakan penduduk kampung dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan NGOs. Menurut penduduk yang ditemui, Lydia Free, NGOs terlibat akan membantu mengutip sampah dari rumah ke rumah setiap hari selepas penduduk mengasingkan sisa mengikut kategori seperti plastik, kaca, botol dan tin. Sampah yang dikumpulkan kemudiannya dihantar ke tanah besar untuk pelupusan. Sementara itu, pengusaha homestay di Pulau Mantanani, Ipah Jaim, ketika ditemui berkata, aspek kebersihan kampung sentiasa terjaga. Namun, masalah sampah yang hanyut ke pantai dari tanah besar masih menjadi cabaran. Dalam pada itu, beliau berharap lebih banyak promosi dilakukan bagi menarik pelancong ke Pulau Mantanani sekaligus membantu meningkatkan ekonomi penduduk. Dua buah rumah jenis tidak kekal musnah sepenuhnya dalam kebakaran di Kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita dilaporkan cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Operasi pemadaman melibatkan 7 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Pitas dibantu anggota polis. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Lebih 10,000 pelajar di seluruh Sabah telah mendapat manfaat daripada pelbagai program pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang dilaksanakan ConocoPhillips bersama Rakan Strategik dan Jabatan Pendidikan Negeri. Usaha itu diteruskan menerusi STEM Forward 2026 yang memberi tumpuan kepada literasi tenaga, inovasi serta persediaan kerjaya dalam kalangan generasi muda Sabah. Presiden ConocoPhillips Malaysia, Conor Dunn berkata, pembangunan bakat tempatan merupakan sebahagian daripada komitmen jangka panjang syarikat itu di Sabah. Pembangunan sektor tenaga perlu bergerak seiring dengan pelaburan terhadap bakat tempatan bagi memastikan rakyat Sabah bersedia memanfaatkan peluang yang diwujudkan. Beliau ditemui media pada penutupan STEM Forward di Perpustakaan Negeri Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Okey, baik, jangan pisahkan Dedi Doris dan juga Mayang Sari untuk anda. 1.43 minit tengah hari. Terima kasih sekali lagi kerana terus setia mendengar Sabah FM. Dan sedikit juga info sebelum kita teruskan dengan lagu hiburan dalam menu playlist kita. Kos pengantaran sebelum ini ditanggung pesakit pada kadar RM5.70 di Semenanjung, manakala RM12.50 bagi Sabah dan Sarawak, di mana kerajaan akan menanggung sepenuhnya kos pengantaran ubat melalui program ubat melalui POS UPM selama setahun mulai 1 Oktober ini. Satu berita baik untuk kita dan juga terus kita berhibur dengan lagu ini. Ajai dan Nurul, Aku Cinta Aku Rindu.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Okay, baik dengar frekuensi Sabah FM di mana juga anda berada. Okay, 1.50 minit tengah hari untuk anda. Terima kasih semua yang terus setia mendengar Sabah FM. Nampaknya Dali nak undur diri dulu untuk di sekitar hari ini dalam ekspresi hashtag Inspirasiku 29 September 2026. Terima kasih setia terus mendengar Sabah FM seawal kita bersiaran dan juga dari masa ke semasa terus mengikuti siaran kami dengan menyokong di mana sahaja anda mendengar kami. Okay, dan juga kita harapkan kita berjumpa lagi di lain kali dan waktu selepas ini. Anda akan ditemani rekan tugas kita untuk masa yang seterusnya. Bangamlah tu janji dengar. Okey, daripada jam 2 petang hingga jam 6 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada anda. Ingat, selamat hari jantung sedunia. Jaga jantung anda, jaga juga jantung hati masing-masing. Bye, jumpa lagi.

0: akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Sabah FM, bagus banget.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Yap, janji dengar. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026.
1: Mengharapkan semoga semuanya sehat walafiat hendaknya ya, dan kekal setia dengan Kak Lang dan Nodi.
0: Oh, betul.
1: Sampai jam 6 petang nanti.
0: Sambil tutup mata bercakap.
1: Iya.
0: Ya. Feeling betul Kak Lang ini.
1: Mengingat perkataan.
0: Okey. Baiklah, macam biasa untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
1: Kustangkap panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.
0: Panjangnya
1: peribahasa kan, kita hebat.
0: Malasu.
1: Nantilah tunggulah. Kamu komen-komen di Facebook, ke WhatsApp kami ya, 019-490-8848.
0: Betul.
1: Kustangkap panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.
0: Okey, kami tunggu kamu punya komen. Lepas ni kita kasih baca. Kita ada lagu daripada Ricky Mara, Fantasi Cinta.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bah.
1: Okey, sahabat FM bagus bah. Aku sangka hujan, aku sangka panas
2: ke petang. Rupanya hujan di tengah hari.
1: Rupanya hujan di tengah hari.
2: Tadi yang lagu tu dah cakap ujung-ujung tu apa? Opus, opus ke?
1: Oh, dia bilang macam saya sayang kau mama bapa. Dia lama kita tu.
2: Okey. Aku saja menduga si Nodi. Baik, kita mulakan kita punya kelas bos etnik. Okay. Kita ada si Norzita.
1: Alright.
2: Cikgu-cikgu kita yang paling setia dengan kita ni Nodi.
1: Dia bilang, saya berfot, andasku malaso antat sedepon. Rupanya rasam datang hari.
2: Nah, rasam pula. Kemarin satu hari hujan, Nudi.
1: Okay.
2: Ini si Tiapsa, saya berfot, dia bilang, kusangka malaso sampai sedepon. Rupanya rasam datang hari.
1: Lagi kita ada psikologi di dalam bahasa Dusun Rukun-Rukun, dia bilang, hujan. Oh, hujan panas kan ni ya?
2: Hujan, tapi
1: ada
2: dia bawa payung. Dia bawa payung.
1: Ada matahari, hujan panas. Itu kali.
2: Oh iya.
1: Ondosku alasu gisom nasadapan. Tahu-tahu duminarun malak di tengah dau.
2: Oke. Okay. Ingat sudah kau? Kau punya bahasa.
1: Boleh.
2: Ondosku alasu gisom nasadapan.
1: Nasadapan.
2: Ah, bagus bone.
1: Iya, iya usangkai mapela letu iko arwangi. Rupanya bosi di tengah aso.
2: Rupanya
1: bosi di tengah. Tengah enso.
2: Rupanya bosi di tengah di tengah esoi.
1: Oh di tengah esoi. Oh di tengah hari tengah tu.
2: Di tengah esoi.
1: Oh ya ya esoi.
2: Okay lah. Nanti kita sambung lagi kelas bahasa ini. Terus antarkan kamu punya komen.
1: Kita dah lagi daripada Prof Aris bahagia.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Bangam Latu.
1: Dan sekarang pukul 2.25 minit petang. Oi, tapi kan tiba-tiba teringat kan, kita punya kawan satu orang, Mbak. Oi, di negara jiran kita.
2: Di Yogyakarta.
1: Betul.
2: Kawan kami DJ Azian sedang berada di sana. Bukan jalan-jalan, tapi bertugas.
1: Okay.
2: Mantap lah.
1: Untuk apa? Bermukun Seborneo.
2: Saya nampak tadi macam sudah start dia punya. Tapi kamu boleh tengok juga menerusi Facebook Sabah FM. Ada di Mod Night di sana. Dikemas kini lah. Apa aktiviti dorong di sana untuk hari ini. Wow. Mantap lah kawan kita.
1: Apa minta kirim di sana nanti ini?
2: Apa ya? Cuma kasih cadangan.
1: Nanti kita cari di Google apa yang menarik di sana.
2: Apa yang coba kamu kasih tahu kami apa yang kamu minta beli
1: ini
2: si Azian.
1: Ini nanti dia balik dia pergi, kitchen.
2: Nah, mau kitchen banyak sudah. Boleh lah kalau kitchen pedal pickleball. Tapi kan itulah kalau kamu pernah pergi ke Yogyakarta, coba kamu kasih cadangan kami apa kami mau minta sama si Azian di sana.
1: Ibu jadi topiknya nanti.
2: Boleh.
1: Oke, terus lagi kita masih baca untuk belajar bahasa etnik untuk ini petang.
2: Rosie Williams. Bahasa dusun dia bilang andasan Kuala Sugisom sodapan. Rumah sam no kita gadau. Si Emma bagi kita voice note. Kita dengar.
3: Mat patang DJ Bagi. Nah.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
3: Etnik bisa bobot DJ. Usang kamalasu sampai dah ke sodapan. Rupanya rasam datang ada ukara DJ.
1: Itulah. Tapi kemarin seharian pula hujan.
2: Coba tadi nantilah kita buat begitu pula. Hujan satu hari. Ini si Ainin.
1: Okey, si Ainin. Ondosko ala sugisom sadop om dumarun tengah dao dia bilang. Okey, kamu boleh terus baca apa ini baca komen-komen nanti bila pasti kita kasih baca. Kita ada lagu si Jeffrey Sika Julius, Cerita Muda.
2: Iya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Abah Ngam Latu.
1: Abah Ngam Latu, lagu tadi lagu daripada si Sairazih, lagu yang bertajuk Hani Kau Pusan.
2: Nah, okeylah, teruskan bersama dengan kami di Abah Ngam Latu bahasa etnik. Kita teruskan daripada si Koli Bambang.
1: Okey.
2: Dusun Sarayo Ranau.
1: Tantamanku amang adau gisom sosodopon dumaru ni malap pintang adau.
2: Oh, dumaru ni.
1: Dumarun i.
2: Oh, dumaru ni.
1: Dumarun i malap.
2: Lagi. Malap pintang gadau.
1: Pintang adau.
2: Kita ke Facebook si Romzi. Bahasa
1: sama.
2: Kejap ngamkan ni.
1: Niat asal. Betul.
2: Si Romzi kalau bahasa sama Kota Bulut, baraku panas, tekok. Baraku panas, tekok tah landung. Rupa ni uran tah petengah lau.
1: Okey.
2: Pasal dusun.
1: Lagi kita si Wodit dia bilang danasanku amalah sugi so masa depan. Ngak ruminasam dit. Tangat adau.
2: Jadi kalau sedua dusun, siawan biru dia bilang bahasa apa nih? Dusun kali juga ya. Ondosko mulasu rumikut sodapan. Polo on rasam datang hari.
1: Bio ikau.
2: Ya, bio ikau.
1: Okey, terima
2: satu
1: kasih. Si Azizul, sangkaku panas sampai kemuap ruponi uran langa elau.
2: Okay. Terus komen-komen lagi. Nanti kami sambung baca kamu punya apa ni?
1: Komen-komen
2: lah. Berkongsi bahasa etnik.
1: Ini kami. Lagu
2: apa ya?
1: Untuk mereka yang ada perut buncit sikit lah.
2: Kita tiada.
1: Ada lah sikit.
2: Kau ada bukti, kami nampak kau di Facebook terjadi pengacara.
1: Kita lagu daripada Kiamai Band, Perut Buncit.
2: Ya, Sob FM.
1: Bagus banget.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

0: dengar.
1: Okey, Bang Amlah tu janji dengar. Dan suara muka 2.48 minit
0: petang. Adanya pusingan terakhir untuk kita punya kelas bahasa etnik.
1: Betul.
0: Wow, Nodi, kita ni hari ada pendengar kita dari Sulawesi Selatan Indonesia.
1: Wow, dia terjumpa si Ajana kali di sana.
0: manalah pula. Ajana kan di Jogja.
1: Oh, jauh.
0: Si Umar, dia bilang atau lebih dikenali sebagai Jadil Sujaidil. Jadi dia mau kongsi bahasa Bugis Bone lah.
1: Oh, dia macam apa ni?
0: Macam si Asna.
1: Asna, ya betul.
0: Waseng mapela letu araweng. Rupa-rupana bosi bosi tangga soe. Bosi itu hujan.
1: Oh, bosi hujan.
0: Baik, terima kasih si Umar. Besok-besok datang lagi ya, Umar.
1: Okey, lagi dari Ziani Mahani, ini Brunei dia bilang, kusangka hangat hingga kesambat.
0: Wow.
1: Rupanya hujan tak ya di tengah
0: hari. Hujan tak ya di tengah hari. Okey, si Was Ondosku Ong Topotko. Kenapa tu Nodi?
1: Ayy, macam dengan kamu.
0: Ya, macam lain je kan. Okey, si Seza.
1: Okey.
0: Pikiku hangat sampai ke Malami.
1: Malamai.
0: Malamai kah?
1: Malamai.
0: Pikiku hangat sampai ke Malamai. Rupanya hujan di Tangai.
1: Di Tangai.
0: Besi Kadayan.
1: Kadayan. Okey, lagi kita
0: dari si saya tahu Malamai sebab di type-nya begitu.
1: Lagi dari si Daria dia bilang soko di hasu gisom asadapan rumah sama zo do dongadau dia bilang.
0: Ini kadazan. Penampang. Baik, satu lagi yang terakhir kita ada si Elon.
1: Okey.
0: Ngam betul Nodi. Antamku apa tu?
1: Antamku alasu.
0: Antamku alasu suku Numai. Laika Anggulu Ratanga Nuoro. Ini Murutenem.
1: Oh, Murtahol.
0: Murtahol.
1: Okey, okey. Antamku alasu suku Numai. Laika Anggulu Ratanga Nuoro.
0: Baik, oh, terima
1: macam,
0: kasih.
1: Macam orang murt sudah saya.
0: Ya, boleh sudah kita pergi tenem. Kawan sudah kita.
1: Kan?
0: Baik, terima kasih banyak-banyak kamu untuk kelas bahasa etnik. Besok kita jumpa lagi untuk kelas bahasa etnik. Tapi selepas ini kita ada tajuk.
1: Betul.
0: Sembang petang.
1: Okey, okey, okey. Okay. Alright. Baiklah, jom kita dengar dulu lagu ini. Lagu daripada Rosario Bianis, Rela.
0: Sabar FM.
1: Bagus banget.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di jam yang kedua sudah.
2: Betul, dah sedar juga masa berlalu. Dan sekarang ni kami sambil duty, kami menyaksikan di TV
1: Sukan Plus. Sukan Plus RTM. Bagaimana okay, secara langsung laporan harian Sukan Asia Ai Chi Nagoya.
2: Oh, siapa tengok acara
1: renang.
2: Bukan renang.
1: Pergi terjun.
2: Eh, sebenarnya macam kaya.
1: Yalah, acara terjun diving.
2: Cantik-cantik. Setakat ini saya tengok China lah memang.
1: Betul. Jadi kamu boleh tengok di saluran Sukan Plus RTM untuk anda sama-sama saksikan bersama dengan kami.
2: Iya, okay? Di IC Nagoya. Nanti kita kongsikanlah kutipan pingat. Kita akan kongsikan dengan anda.
1: Betul.
2: Yang pastinya anda terus bersama dengan kami di Bangam Laito.
1: Okey, baiklah cerita kita untuk ini petang. Pasal kawan kalau pergi melancong, kan?
2: Kami ini terpanggil sebab kawan kami ada satu di Jogja.
1: Oh, betul.
2: Tapi dia bukan melancong lah. Dia kerja.
1: Dia kerja. Sebenarnya okey, topik kita ni petang, kawan kamu pergi melancong, nak kira lah di mana-mana lah kan. Jadi kalau dia tanya kamu, apa kamu oleh-oleh yang kamu mau minta ni,
2: dia bilang, apa oleh-oleh kamu mau
1: ni? Apa yang kamu mau, apa yang kamu mau, dia bilang.
2: Jadi apalah kau minta.
1: Itulah saya pun berpikir-pikir juga kadang-kadang kalau diberi pilihan mungkin barang yang boleh digunakan, gelas. Hari-hari. Kalau saya lah,
2: banyak sudah gelas kok di meja. Ayy, tuh.
1: Biarlah bos susun begitu. Ini gelas dari negara ini, dari negara ini.
2: Nah. Okey, kita tengok nanti komen-komen diorang. Mana tahu dari situ kita dapat idea apa kita mau minta.
1: Betul.
2: Okey.
1: Okey, kamu boleh komen-komen lepas ini kita kasih baca. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekali. Maksudnya solat padu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.20 minit petang nanti.
2: Iya, Sabah FM.
1: Bagus banget. Thank you.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Bagus Pak.
1: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Lagu daripada Felix Agus, lagunya bertajuk Memory. Terus kita ingat-ingat akan memory ini kan, kenangan-kenangan dulu-dulu.
1: Yalah, mungkin memory tengok ini kitchen dulu dibelikan oleh kawan saya ini. Ini pen tau dibelikan daripada luar negara oleh kawan saya. Oleh-oleh.
0: Tapi kalau ikut betul lah. Apa? Kalau kalah lah. Karena bagi kitchen, kalah simpankan. Simpan ataupun
1: lah. Ada bawa koleksi, kita kasih sangkut ramai-ramai dia.
0: Ataupun merata-rata tempat sudah. Yang tengok begitu.
1: Nah, boleh tahu nanti kawan saya dengar. Nanti dia dengar radio kebetulan. Okey, saya dah belikan kau, sudah kalah. Tapi kalau macam magnet letak Xbox tu okey?
0: Itu okey.
1: Itu pun okey.
0: Memang letak sana kan, jadi kita nampak.
1: Kekal di situ.
0: Kekal jadi, di situ saja.
1: Boleh juga lah. Haji Ana, kalau kau dengar radio, tolong ya. Dari Jogja. Sinar Sita.
0: Apa dia bilang di sini?
1: Tapi sebelum tu, Nadi, dia ada bagi ucapan.
0: Okay.
1: Mengucapkan selamat hari lahir untuk anak bongsunya yang ke-10 tahun hari ini.
0: Wow.
1: Semoga jadi anak soleh dunia akhirat, semoga tercapai cita-cita, dan dia mau kerja di RTM.
0: Oh, dia kerja RTM. Semoga
1: mau jadi DJ akan. Macam DJ Nodi bilangnya. Oi. Yang baik dan mesra.
0: Wow.
1: Aduh, senyum si Nodi. Dan ini gambar dia waktu dia datang ke bangunan RTM.
0: Betul.
1: Di hadapan siapa namanya nih, si
0: Muhammad Haizam.
1: Happy birthday Muhammad Haizam. Banyak umur, banyak rezeki, jadi anak yang baik.
0: Betul.
1: Si Norzita komen juga tajuk kita. Dia bilang minta kirim kain batik.
0: Kain batik kan?
1: Memang terkenal di sana.
0: Okay.
1: Nodi mana pakai kain batik? Dia besar pindik saja.
0: Kan. Lagi kita ada kawan kita di sini. Liao. Dia bilang kalau kawan pergi melancong dan tanya kamu mau oleh-oleh apa, kalau saya apa-apa saja asal seikhlas hati dan seringan hatinya memberi itu okey sudah.
1: Ya, dia nak menyusahkan.
0: Betul. Tapi kan dia bilang ada nih satu anti, satu orang, satu sejak dia suka minta kalau kami melancong. Itulah.
1: Nah, macam saya cakap tadi itulah.
0: Magnet di penis Xbox.
1: Penis sejok tu kan. Siap juga lah saya tengok dia collect, jadi koleksi letak-letak benda tu di peti sejuk. Kan betul. Bagus lah.
0: Betul.
1: Faham-faham lah Pak Nodi. Kalau kan orang pergi melancong ni Nodi, banyak belanja dia.
0: Oh banyak. Dia akan cari yang kalau boleh ni kan yang kalau boleh apa ni yang paling anul itu.
1: Ya, yang paling pun paling murah kitchen lah.
0: Kan
1: kadang-kadang dia jual bundle.
0: Betul.
1: Jadi dia jual banyak terus. Bagi satu. Apa lagi?
0: Okey, satu lagi lah.
1: Si Rosie Williams.
0: Kalau saya dia bilang tidak apa yang mau dikirim, selalu pun kawan yang bagi dia bilang. Kawan yang baik kalau begitu, dia bagi beg tangan, beg sandang. Tapi yang penting dia bilang selamat tempat yang dituju dan juga selamat sampai di rumah.
1: Itu semestinya lah doa kita kan.
0: Betul.
1: Kalau ada, adalah.
0: Ada.
1: Kalau tiada, tidak apalah.
0: Tidak apalah.
1: Tapi kalau ada, alhamdulillah.
0: Okey, walaupun terima kasih untuk kamu semua. Terus lagi komen-komen. Lepas ini kita kasih baca. Kita dengar lagu daripada si Ebi Suhaibi, Kisum Kalanguan.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

Goosebumps. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Okey, janji dengar dan sekarang pukul 4:06 minit petang.
1: Wow. Oh. Kamu tengok sekarang menerusi Sukan Plus. Badminton.
0: Betul.
1: Antara China dan juga Indonesia.
0: Betul. Wow. Ini adalah perlawanan untuk penentuan pingat emas.
1: Pingat emas ya. Wow, penonton Nodi. Jangan betul. Sampai
0: terleka.
1: Apa ni terleka. Dan kita juga mau kongsi jugalah tentang kutipan pingat dalam Sukan Asia di Aichi Nagoya.
0: Betul.
1: Kita tengok Malaysia dululah. Kekal dalam top 10, kedudukan yang ke-10. So hari tu Noji dia sudah pergi ke tangga yang ke-12. Tapi hari ini setakat ini kembali semula di tangga yang ke-10 dengan 6 kutipan pingat emas mencapai sasaran yang ditargetlah kan.
0: Okay.
1: 5 perak, 9 gangsa dengan jumlah keseluruhannya ialah 20 pingat emas. Pingat. Kita tengok di mana kutipan pingat ini. Contoh sekarang ini e-sport.
0: Okay.
1: Karate ada 2, sepak takraw 1 dan squash 2.
0: Squash 2 kan, jadi menjadikan jumlahnya 6 pingat emas. Manakala untuk pingat perak pula 5 pingat perak diperoleh menerusi sukan
1: e-sport juga.
0: E-sport ada 1,
1: e-sport ada 2.
0: E-sport ada 2.
1: Lepas tu
0: memandu berbasikal. Berbasikal ada 1,
1: diving 1,
0: diving 1,
1: itu jelah sepatakrow 1 dan gangsa acara diving 2, karate ada 3 dan squash 1, wushu
0: 2.
1: 2 pingat gangsa.
0: Abang tahniah untuk atlet Malaysia dan terus lagi memberikan yang terbaik untuk sukan-sukan
1: dan
0: yang
1: seterusnya. Semestinya Republic of China mengungguli di tangga yang pertama dengan jumlah keseluruhan 243 dan tuan rumah di tangga yang kedua.
0: Betul. Okey, ya, yang mana China mengumpul 138 pingat emas, 58 perak, 47 gangsa.
1: Kita tunggu lagi ini kalau menang nih tambah lagi pingat emas untuk China.
0: Okey, baiklah, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ini, lagu daripada Faradiyah, Alihkan Cintamu.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
2: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam best.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: macam ni kalau budak kecil tak ada tak best ah.
1: Hey, ya ke?
0: Ah, adik majap.
2: Mem sini.
0: Ah, nyanyi macam ni boleh?
3: Sini.
0: Ah, ni abang semua tunjuk.
4: Alah, just do it lah.
5: Bila datanglah segera rindu dia. Aku dirindunya dia juga. Ku rindukan jua. Eh, dia lupa.

0: beda ke? Dah nak nyanyi lagi ya?
1: Bila, bila, datanglah segera rindu dia. Aku dirindunya dia juga. Ku rindukan jua atas nama cinta kita berdua.
0: Di sakit dekat.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
3: Dengamlah tu,
2: janji dengar
3: Sabah FM,
2: bagus bang.
4: Okey, Sabah FM bagus bah. Ha, sungguh terujah ke alam melihat.
5: Ya, terujah saya menyaksikan perlawanan badminton antara China dan Indonesia. Kedudukan sekarang ni 18 sama tadi.
4: 18 sama.
5: Itu yang berdebar-debar tengok tu.
4: Smash begitu laju pun dapat juga kadang. Nak kau tengok tu. Nah.
5: Tapi layaklah Nodi. Dia orang ni kan pemain dunia.
4: Betul.
5: Kita ni pemain jabatan. Jadi layaklah. Kena smash satu kali habis sudah mati.
4: Pandai sakit kaki lagi.
5: Jadi diorang ni kan pemain dunia. Latihan diorang pun bukan calang-calang kan.
4: Okeylah, 4.30 minit petang nanti macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
5: Ya, Sabah di landasan tepat capai sasaran 4 juta pelawat tahun ini.
4: Dan kontraktor tempatan Sabah disaran menerokai bidang minyak dan gas.
5: Ya, disunting oleh Doni Ijom dan akan dibaca berita penuh 4.30 petang nanti oleh Magdalena Depol.
4: Okey, jom kita berhibur bersama dengan lagu ni. Lagu ni daripada Mark Adam, Sayang Apa Kabar.
5: Ya, Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan, seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam. Malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Bagusba.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah di landasan tepat capai sasaran 4 juta pelawat tahun ini. Kontraktor tempatan Sabah disaran menerokai bidang minyak dan gas. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur yakin dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran itu mampu dicapai. Setakat ini, Sabah telah menerima 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Datuk Seri Haji Haji Ji menyatakan perkara itu ketika berucap merasmikan JSK Matanani Island Resort. Beliau berkata kerajaan negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mampan. Pelan Induk Pelancongan Sabah akan membantu menentukan hala tuju jelas menangani cabaran seperti kesaling hubungan, penerbangan, melindungi alam sekitar dan memperluas penyertaan masyarakat tempatan. Mengenai pembukaan JSK Matanani Island Resort yang melibatkan pelaburan RM160 juta, Datuk Seri Haji Ji berkata ia adalah selaras dengan sasaran negeri untuk menarik lebih ramai pelawat dan menyediakan kemudahan pelancongan bertaraf tinggi. Terletak di perairan Kota Belud, resort tersebut mempunyai 84 villa serta kemudahan mesra alam dan berada pada kedudukan yang baik untuk menarik pelancong yang mencari pengalaman autentik. Datuk Seri Haji Ji, kerajaan negeri juga sedang memperhalusi strategi untuk memperkukuh daya tarikannya sebagai persediaan menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. Tahun Melawat Sabah 2027 bukan sekadar kempen pelancongan tetapi merupakan agenda bersama untuk seluruh negeri. Beliau yakin kedudukan Sabah sebagai destinasi berdaya saing, mampan dan bertaraf dunia dapat diperkukuh dengan kerjasama semua pihak terlibat. Kontraktor tempatan Sabah disaran meneroka bidang minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, perkembangan industri minyak dan gas membuka ruang kepada kontraktor tempatan memperluas bidang perniagaan mereka dan tidak hanya bergantung kepada sektor sedia ada.
1: Harapan saya ialah kontraktor tempatan ambil peluang ini menyediakan diri dekatkan kemahiran agar mereka dapat bersaing.
0: Datuk Seri Masidi ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah di Pinampang. Beliau berkata pelbagai kontrak ditawarkan Petronas dan syarikat minyak dan gas antarabangsa yang beroperasi di Sabah. Namun kontraktor tempatan perlu memastikan mereka mempunyai keupayaan dan kemahiran diperlukan untuk menyertai proses tender serta bersaing mendapatkan projek ditawarkan dalam industri berkenaan. Perpustakaan akan diperkasa sebagai institusi pembangunan ilmu dan modal insan, khususnya dalam mendepani perubahan teknologi serta kecerdasan buatan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, turut diberi tumpuan perluasan perkhidmatan perpustakaan bagi akses maklumat kepada masyarakat luar bandar. Beliau berucap merasmikan persidangan Pustakawan Borneo 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantu menterinya, Jordan Jude Aaron. Datuk James berkata, pustakawan juga perlu dilengkapi kemahiran dalam teknologi, pengurusan data dan pemikiran kritis supaya mampu membimbing masyarakat menilai kesahihan serta kebolehpercayaan maklumat. Persidangan Pustakawan Borneo 2026 itu bertemakan AI dalam inovasi, literasi dan transformasi maklumat navigasi pustakawan masa depan yang menghimpunkan penggiat pustakaan, pendidikan dan penyelidikan dari Borneo. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, lagi bantahan terhadap penganjuran konsert penyanyi antarabangsa Israel Houghton di Sabah. Kali ini Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA dan NGO-NGO Islam Sabah dalam kenyataan bersama menyatakan bantahan tegas dan serius terhadap penganjuran konsert tersebut. Menurut kenyataan itu, bantahan bukan berkaitan soal agama atau bangsa. Sebaliknya berhubung dengan pendirian terbuka individu berkenaan terhadap Israel. Sehubungan itu, USIA dan NGO Islam Sabah akan membuat laporan polis sebagai bantahan dan meminta pihak berkuasa menjalankan siasatan dan tindakan terhadap penganjuran konsert tersebut. Nilai kebersamaan, toleransi dan hormat menghormati antara kaum dan agama adalah kunci utama keharmonian yang dikecapi hari ini. Adun Lomadan Datuk Ruslan Muharram berkata, perpaduan itulah yang menjadi benteng kekuatan ummah. Beliau berucap merasmikan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah, peringkat daerah Beaufort. Dalam pada itu, Datuk Ruslan berkata, kerajaan negeri sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara dan ekonomi setempat diperkasa melalui pelbagai inisiatif. Agenda kelestarian alam sekitar dan pembangunan ekonomi hijau di Sabah terus diperkukuh, termasuk menerusi komitmen mengekalkan 60% kawasan daratan Sabah sebagai hutan, sasaran 400,000 hektar peladangan pokok industri serta pemuliharaan hutan seperti projek pemuliharaan hutan hujan Kuamut. Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pembangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Datuk Leifert Wong berkata, usaha itu membuka peluang kepada ekonomi hijau dan pasaran kredit karbon. Beliau berucap pada persidangan kredit karbon dan ekosistem ESG 2026 di Kota Kinabalu. Mengenai persidangan tersebut, Datuk Leifert berharap ia dapat menghasilkan resolusi dan cadangan strategik bagi memperkukuh mekanisme kredit karbon selain memastikan manfaat ekonomi serta pemeliharaan alam sekitar dapat dinikmati secara berterusan oleh rakyat Sabah. Lebih 10,000 pelajar di seluruh Sabah telah mendapat manfaat daripada pelbagai program pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang dilaksanakan ConocoPhillips bersama Rakan Strategik dan Jabatan Pendidikan Negeri. Usaha itu diteruskan menerusi STEM Forward 2026 yang memberi tumpuan kepada literasi tenaga, inovasi serta persediaan kerjaya dalam kalangan generasi muda Sabah. Presiden ConocoPhillips Malaysia, Conadan berkata, pembangunan bakat tempatan merupakan sebahagian daripada komitmen jangka panjang syarikat itu di Sabah. Pembangunan sektor tenaga perlu bergerak seiring dengan pelaburan terhadap bakat tempatan bagi memastikan rakyat Sabah bersedia memanfaatkan peluang yang diwujudkan. Beliau ditemui media pada penutupan STEM Forward di Perpustakaan Negeri Kota Kinabalu. Turut disampaikan modul pembelajaran STEM kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk digunakan di sekolah-sekolah seluruh negeri. ...60 pesakit di Keningau menerima manfaat menerusi program Sinar For You 2026 iaitu inisiatif pembedahan katarak anjuran bersama Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS dan Hospital Keningau. HUMS dalam kenyataannya memaklumkan pelaksanaan Sinar For You yang memasuki tahun ketiga sejak mula diperkenal pada 2024 itu telah memberi manfaat kepada keseluruhan 121 pesakit. Selain menyediakan rawatan dan pembedahan katarak, program itu turut memberi peluang kepada pesakit mendapatkan kembali penglihatan serta meningkatkan keupayaan menjalani kehidupan dengan lebih berdikari dan yakin. Kejayaan pelaksanaan Sinar For You menjadi pemangkin kepada HUMS untuk meneruskan dan memperluas inisiatif berkenaan supaya lebih ramai masyarakat Sabah mendapat akses kepada rawatan katarak pada masa hadapan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah di landasan tepat capai sasaran 4 juta pelawat tahun ini. Kontraktor tempatan Sabah disaran menerokai bidang minyak dan gas. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

0: Sabar.
1: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang semua pukul 4.49 minit petang. Jangan lupa untuk kamu terus komen-komen cerita kita di petang. Kawan pergi melancong, ditanya kamu mau oleh-oleh apa, apa yang kamu mau minta. Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di WhatsApp macam biasa di 0194904848. Okey, nanti lepas ni kita kasih baca apa punya komen-komen. Okey, baiklah, kejapnya lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Okey, kita ada lagu daripada Jamal Mirdad, Jamilah. Tapi kita dengarkan dahulu lagu ini, lagu bertajuk Waktuku Terhenti, yang mana lagu dinyanyikan oleh kumpulan Fly. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: boleh tujukan lagu.
1: Selamat dulu konti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Lima prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah lima prinsip rukun negara.
7: Sebentar lagi, utama lima petang.
8: Bagus pak.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum. Salam.

hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2036 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 fokus kos sara hidup pekerjaan berkualiti. MOT peneraju tunggal kelulusan lesen bank kering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ngamlatu.
1: Bang Ngamlatu, terima kasih yang terus bersama kami di jam yang terakhir sudah 5.23 minit petang.
2: Baik, terima kasih banyak. Dan hari ini kita sebenarnya bersantai-santai sembang-sembang dengan tajuk kita petang ini, kawan kamu pergi melancong. Dia tanya, kamu oleh-oleh apa?
1: Jadi apalah yang akan kamu mau kan? Dia bilang si main-main di sini, baju biasanya. Dia
2: baju biasanya di mana negeri dia pergi ada tu sampai dua helai.
1: Betul
2: juga kan, contohlah pergi Melaka, dia ada kan memang baju negeri masing-masing.
1: Betul,
2: membuktikan kita dapat oleh-oleh daripada negeri lain tempat kawan kita pergi.
1: Kalau macam kita di Sabah ni kan, kalau orang pergi Sabah dia akan beli yang macam yang baju ada baju, gambar baju, Gunung Kinabalu,
2: apalagi orang hutan.
1: Itu semualah. Kalau si
2: Sabah.
1: Oh, betul.
2: Si Muhammad Khairul, kalau saya dah jugalah minta lebih-lebih, paling-paling pun roti di airport.
1: Hai, betul-betul.
2: Sedap itu dia bilang.
1: Betul.
2: Betul tu. Bilang orang lah. Kalau di airport KL tu, siapa yang memborong roti I confirm baik orang Sabah.
1: Lagi dari skincare, dia bilang dia selalu pergi Guangzhou, China. Dia bilang selalu dapat pesanan kiriman buah tangan antara yang paling popular lah kena minta, dia bilang. Kitchen, okay. Lepas tu magnetnya tampal di peti ais, kain sutera China. Kain sutera boleh tahan Lepas tu barang-barang yang apa ni, yang tidak berapa original lah dia bilang. Macam handbag apa yang berjenama ataupun jam, dia bilang. Ada juga yang kirim duit, ada juga yang kirim air liur saja, dia bilang.
2: Kabar paling bagusnya kirim duit lah. Sebab apa ni, ialah paham-paham juga lah kalau sudah orang berjalan jauh ni banyak pakai duit.
1: Betul.
2: Boleh tahan si King Ken ni selalu dia pergi ke Guangzhou, China.
1: Selalu pergi sana.
2: Kita fikir-fikir dulu dia, apa kita mau suruh dia beli si King Ken.
1: Okey, baiklah. Kamu boleh terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca kita lagu daripada Afgan, Kacamata.
2: Baiklah, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Okey Rafiq, aku mau tanya kau ni. Kau lah insan yang tepat aku tanya ni. Sebab aku tengok gigi kau cantik.
0: Rasam.
1: Dah bah, aku mau tanya, kalau kau gosok gigi, kau pakai tangan kiri ke tangan kanan?
2: Saya kidal.
1: Kau kidal?
2: Kiri, ya.
1: Oh, jadi kau makan
2: tangan kanan.
1: Tangan kanan. Tapi kalau gosok gigi menulis
2: kiri.
1: Kiri. Kira dominan kau kiri lah ya.
2: Dominan kiri lah.
1: Cuba kalau kau gosok gigi tu kan, kau pakai tangan kanan, tangan yang bukan dominan.
2: Tidak pernah. Okey, nanti saya cuba. Kenapa kanan?
1: Sebab kalau kau mau tahu, rupanya kalau kita guna tangan yang bukan dominan untuk gosok gigi, kita akan memaksa kita punya otak ni bekerja berbeza tau. Lepas tu akibat daripada tu,
2: fokuslah kanan.
1: Betul.
2: Kau nampak.
1: Kau lebih fokus. Sebab saya nampak gigi kau kurang fokus sekarang. Jadi kau kena fokus. Jadi cukup kau tukar gigi.
2: Baru saya tahu
1: cara gosok gigi.
2: Baru saya tahu. Oh, baru saya tahu.
0: Ngamlah tu.

0: Okey, Bizone untuk ini petang mau cari barang-barang yang apa ni untuk bagi yang tersayang.
1: Nah, macam sesuai dengan tajuk kita ni hari juga. Mana tahu ada orang di pergi melancong. Oleh-oleh yang saya mau ialah hadiah untuk orang yang tersayang.
0: Betul, ada hari istimewa yang boleh membuatkan kamu beli ini barang.
1: Okey,
0: kan?
1: Kamu terfikir-fikir. Okey, ini kita mau kongsi dalam Biz on Air, iaitu anak perempuan gift collection.
0: Wow.
1: Ini nama dia punya bisnes lah.
0: Betul. Yang mana mereka sedia membantu jadikan hari istimewa lebih bermakna, sama ada untuk birthday, apa tu, hari jadi, anniversary, hari ibu ataupun hari bapa, convocation, graduation, retirement ataupun sekadar akap I love you, I miss you, I
1: and thank you. Okay. Jadi kamu boleh pilih warna dan design ikut kesukaan. Paling penting diorang buka setiap hari dan menerima tempahan terus. Pengantaran juga tersedia di sekitar Kota Kinabalu, di Kas, Sepanggar, Pinampang, Putatan, Papar, Tuaran dan kawasan sekitarnya.
0: Okay.
1: Kalau kamu mau bersurprise, kamu boleh WhatsApp sejak terus ke Anak Perempuan Gift Collection di 016-848-7453.
0: Wow, apa yang dia boleh kasih sediannya? Woi.
1: Ini gubahan bunga, gubahan guna duit.
0: Guna duit, ha?
1: Ini yang selalu popular kan, Odi?
0: Paling cantik ni kalau guna ini yang warna purple.
1: Woi, kalau begini banyak, Odi, purple berapa ribu lah agaknya itu ya. Kan? Ada kek lagi. Pun boleh juga begini. Ada kopi kegemarannya.
0: Okay.
1: Cantik juga idea ni kan.
0: Betul.
1: Lepas tu ini kek juga dengan coklat.
0: Hiasan bunga.
1: Okey ya. Jadi kamu boleh tengok ke page Sabah FM, kamu boleh ambil nombor telefon dia di sana. Anak Perempuan Gift Collection.
0: Wow. Okey, jadi buatlah surprise untuk orang yang tersayang.
1: Baik,
0: kan?
1: Yang kami kongsikan untuk anda dalam Biz on Air
0: Sabah FM.
1: Bagus bang.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Lagu daripada Filmo, lagunya bertajuk Will Be. Okey, dan sekarang pukul 5.45 minit petang. Tugasan pun mau hampir-hampir di penghujung-hujung sudah.
1: Okey, kita sambung lagi. Okey, ini kita sambung si Marsa. Kalau saya mendengar tiada lah. Saya minta doa yang baik-baik sajalah kan. Kepada kawan saya tu, selamat pergi, selamat kembali. Bagi saya itu yang penting.
0: Oh, betul.
1: Doa, kan? Yalah. Tapi kalau ada manis-manis ini lagi bagus lah.
0: Manis-manis. Meng Bigat dia bilang minta dia belajar tiket. Jadi sama-sama pergi melancong terus.
1: Betul dia juga kan. Tapi dia sudah jalan ke mana? Dia sudah sampai di sana. Kan dia baru mau beli tiketnya Meng Bigat. Dia aku rasa dia tunjukkan sama kau nih Nodi.
0: Boleh bah
1: kan? Nanti. Bukan kau pernah kamu melancong bersama-sama.
0: Nanti dia kasih beli tiket juga.
1: Saya Zen dia bilang, "Eh, korang nih di Jogja dia nampaknya dia nampak apa hasrat hati kita." Dia bilang, "Ha, cukup kitchen aja, jangan mau lebih-lebih."
0: Janganlah begitu, kasihanilah kami.
1: Iya pak, okeylah. Jadi kamu boleh tengok juga perkembangan program Bermukun Seborneo.
0: Betul.
1: Yang sekarang ini dilakukan di Yogyakarta. Rakan kita DJ Azian berada di sana selama beberapa hari. Sekarang ini sibuk dengan raptai dan sebagainya. Sebelum acara sebenarnya pada 1 hari bulan Oktober.
0: Wow, okey. Baiklah, tugas kami berdua berakhir di sini. Dan esok kami akan terus bersama kamu lagi dalam Bahngam Lato. Jadi kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu dan juga satu lagu instrumental. Oh, betul. Ini dibilang lagu daripada Azerbaijan.
1: Nah, apakah maksudnya? Okay. Jadi jangan khairan kamu mendengar instrumental, tenang-tenangkan diri sebelum kamu terus bersama dalam simfoni tetap di hati.
0: Betul. Akan bersama dengan DJ Ella kejap sahaja lagi. Okey.
1: Kami berdua mengundur diri.
0: Bye bye.
1: Jumpa lagi.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih buat rakan kita sebentar tadi, iaitu Kak Lang dan Nodi, yang telah pun bersama dalam segmen Bahengam lah itu janji dengar. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia temani kami di Sabah FM. Bagus bah. Alhamdulillah, kembali kita bersama.

waktu dengannya ialah pada pukul 6.10 minit petang. Baik, kita terus layan lagu ini. Alangkah indahnya, alangkah indahnya sebab dapat bersama-sama dengan anda, rakan pendengar Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pendengar, sahabat FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah. Bertemu lagi kita dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan apa yang kita selalu kongsikan dalam ruangan ini sedikit sebanyak ya, boleh menyedarkan sayalah terutamanya dan pendengar semua agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling penting ya, kedekatan kita dengan Allah menjadi pengukur kita ini mulia atau tidak. Mudah-mudahan insyaallah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam satu buku pernah saya baca, ada beberapa negara sudah dibuat kajian tentang yang dipanggil sebagai anggukan universal. Apa anggukan universal ini? Maksudnya siapapun kita tanya, mesti orang akan mengangguk, mengiyakan. Salah satu daripada 10 itu adalah tanyakan kepada, dibuat survei di seluruh dunia, ada lebih kurang lebih 30 lebih negara. Ditanya, apa nilai yang paling orang suka dan paling tidak suka? Oh, rata-rata bila dibuat survei, yang paling orang suka, tidak kira apapun bangsanya, apapun warna kulitnya,

0: Semua sepakat mengatakan yang paling disuka adalah orang jujur. Yang paling tidak disuka adalah orang pembohong. Masya Allah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kali ini kita mau cerita pasal bohong ya. Dusta, kadzib. Apa ini? Ini antara sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Quran menyifatkan orang-orang kadzib, orang pembohong ini sebagai munafik. Innal munafiqina lakadzib. Orang-orang munafik itu sikapnya suka membohong. Apa karakter, apa kriteria ciri-ciri orang bohong? Di depan lain, di belakangnya pun lain. Sekejap-sekejap pandai berubah. Pagi cakapnya A, tengah hari jadi B sudah. Nanti petang bertukar jadi C. Lepas itu yang paling bikin panas hati, yang paling gerigitan, dia menafikan yang dia pernah cakap A dan B. Ini antara sifat yang paling Allah Ta'ala tidak suka. Jadi jauhkan sifat berbohong, jangan suka membohong ya. Biarlah kita ini jujur, walaupun orang tidak suka, jujurlah apa adanya kita. Jangan sangkin mau mendapat, memenangi hati orang, kita suka berbohong. Dan yang paling menyakitkan pendengar yang dimuliakan Allah, kita mau menjatuhkan orang dengan berbohong. Kita bohongi orang lain sehingga orang lain benci dengan orang yang kita tidak suka itu. Ini antara sikap yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur kita apa adanya ya. Mudah-mudahan dengan sifat jujur ini Allah Ta'ala berkati kehidupan kita, mudahkan pekerjaan kita, murahkan rezeki kita. Tapi bila kita suka berbohong, mungkin kita mendapat untung. Tapi untung itu hanyalah pada pandangan mata kasar kita. Pada keuntungan itu, tuan-puan pendengar yang mulia, terselit 1000 musibah yang kita tidak tahu akan mengundang, akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita pertahankan satu nilai, apa dia? Nilai jujur, dan jangan suka bohong. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita dari suka berbohong, dan pastinya berbohong ini juga akan membuatkan bukan kita dengan orang kita tidak suka saja akan rusak, dia akan membuatkan masyarakat kita hilang keharmonian. Tidak pasal-pasal orang benci kita karena kita berbohong cerita sana sini, ini paling bahaya. Sedangkan orang itu pun tidak pernah mengatakan begitu, tapi kita suka jajah sana, jajah sini, bohong sana, bohong sini. Akhirnya orang tidak tahu menahu, benci sama kita. Masya Allah. Ya, pendengar yang dikasihi Allah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari memiliki sifat seperti ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Adin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Anbiya bermula ayat 36.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: सभा FM।
1: Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahwa tidak ada manusia yang paling sayang, yang paling cinta kepada dirimu melebihi cinta dan sayangnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ketahuilah olehmu bahwa andai ada yang bertanya kepadamu siapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah dialah nabiku yang bila mana aku tidak berada bersamanya di syurga, dia akan mencariku di neraka. Ya Rasulullah, betapa cintamu kepada kami ya Rasulullah. Bagaimana mungkin dirimu tidak mencintai, merindukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara, tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung umatku yang sempat menatapku, yang sempat melihatku dan beriman kepadaku. Lalu apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menitiskan air matanya, menundukkan pandangan wajahnya, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, beruntung dan sangat-sangat beruntung umatku yang tidak sempat melihatku, memandang wajahku, tapi beriman kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Siapa umat yang tidak sempat melihat Rasulullah? Kita adalah umat yang tidak sempat melihat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dirindukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan kami membalas kerinduanmu. Tunggu kami di telaga Al-Kautsarmu, tunggu kami di pintu syurgamu ya Rasulullah. Dengan barakah salawat yang kami lafazkan sebagai bukti membalas kerinduanmu. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Tawau 95.7 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati, bertemankan Ella ketika ini pukul 6.53 minit malam. Pada anda mungkin sekarang ni berada di rumah ataupun sedang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan untuk pada sebelah malam ni lah nak kongsikan berkenaan dengan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana diramalkan tiada hujan dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan ini pula ialah kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Tenom, Sipitang dan Persiangan, manakala Sandakan, sebelah Tongod dan Tawau, Kalabakan dan Lahad Datu, dan Pantai Barat iaitu di Ranau sehingga pukul 9 malam ini, Selasa 29 September 2026. Jadi kepada anda yang mungkin sedang dalam perjalanan ataupun bertujuan sebentar saja lagi, ingat nak keluar sekejap kan, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, macam biasa di hujung jari anda ke laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Dan untuk rakan-rakan para pendengar Sabah FM, dengarkan lagu ini, Lafaz Salam, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ha, orang tua-tua kita dulu selalu berpesan mengenai peribahasa ini. Maksudnya, jika takut menghadapi cabaran, risiko ataupun kesusahan, janganlah memilih ataupun memulakan sesuatu yang sememangnya kita dah tahu pun penuh dengan cabaran. Ha, tapi kita buat juga. Okay. Peribahasa ini mengajar kita supaya berani dan bersedia menghadapi dugaan apabila sudah membuat sesuatu pilihan. Jangan takut pada ombak kehidupan, kerana di situlah kita belajar bagaimana untuk terus bertahan. Hadapilah dengan sabar, usaha dan doa, kerana setiap ujian yang kita lalui, insyaAllah akan menjadikan kita lebih kuat dan matang. Baik, itulah peribahasa yang dikatakan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Tawau
1: 95.7 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, ada waktunya kita akan kelihatan kuat di hadapan orang lain. Tetapi, hanya kita dan Tuhan saja yang tahu betapa penatnya hati ini, kan? Ada perkara yang memerlukan waktu, ada luka yang memerlukan masa untuk sembuh dan untuk itu teruskanlah berdoa, berdoa, berdoa tanpa putus-putus berdoa. Moga apa yang belum kita fahami hari ini, mungkin suatu ketika nanti kita akan mengerti apa hikmahnya. Baik, pada pukul 7.19 malam kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 malam pula kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Nur yakin dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran itu mampu dicapai. Setakat ini, Sabah telah menerima 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Datuk Seri Haji Haji G menyatakan perkara itu ketika berucap rasmikan GSK Mantanani Islands Resort. Beliau berkata kerajaan negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mampan. Mengenai pembukaan GSK Mantanani Island Resort yang melibatkan pelaburan RM160 juta, ringgit, Datuk Seri Haji G berkata ia adalah selaras dengan sasaran negeri untuk menarik lebih ramai pelawat dan menyediakan kemudahan pelancongan bertaraf tinggi. Terletak di perairan Kota Belud, resort tersebut mempunyai 84 villa serta kemudahan mesra alam dan berada pada kedudukan baik untuk menarik pelancong yang mencari pengalaman autentik. Datuk Seri Haji G berkata kerajaan negeri juga sedang memperhalusi strategi untuk memperkukuh daya tarikannya sebagai persediaan menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. Tahun Melawat Sabah 2027 bukan sekadar kempen pelancongan tetapi merupakan agenda bersama untuk seluruh negeri. Kontraktor tempatan Sabah disaran meneroka bidang minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, perkembangan industri minyak dan gas membuka ruang kepada kontraktor tempatan, memperluas bidang perniagaan mereka dan tidak hanya bergantung kepada sektor sedia ada. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah di Penampang. Datuk Masidi berkata pelbagai kontrak ditawarkan Petronas dan syarikat minyak dan gas antarabangsa yang beroperasi di Sabah. Namun kontraktor tempatan perlu memastikan mereka mempunyai keupayaan dan kemahiran diperlukan untuk menyertai proses tender serta bersaing mendapatkan projek ditawarkan dalam industri berkenaan. Sementara itu, PKMM Sabah bersedia memperkasa kapasiti dan keupayaan kontraktor tempatan bagi membolehkan mereka terlibat secara langsung dalam sektor minyak dan gas di negeri ini. Langkah itu penting bagi memastikan kontraktor tempatan mempunyai keupayaan serta kesiapsiagaan untuk terlibat secara lebih aktif dalam industri berkenaan. Yang dipertua PKMM Sabah, Muhammad Nasruddin Muhammad Yaakob berkata, ini termasuk pelaksanaan program yang mampu meningkatkan kapasiti dan keupayaan kontraktor tempatan dengan kerjasama pemain industri di Sabah. Usaha memperkukuh penyertaan kontraktor tempatan turut dipermudah dengan kewujudan Sabah Maju Jaya SMJ Energy. Beliau turut menghargai komitmen kerajaan negeri dalam mempertingkat pembangunan sektor minyak dan gas sekaligus memberi manfaat kepada pemain industri khususnya kontraktor tempatan Sabah. Delegasi bermukun dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam kini berada di Yogyakarta, Indonesia bagi menjayakan bermukun se-Borneo. Program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Radio Republik Indonesia, RRI, Radio Television Malaysia, RTM dan Radio Television Brunei, RTB. Delegasi RTM diketuai Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Bermukun merupakan seni pertunjukan tradisional khas Borneo yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu Kalimantan, Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam. Kesenian itu melibatkan berbalas pantun, paluan gendang serta tarian yang syarat nilai budaya. Bermukun se-Borneo diselenggarakan secara bergilir antara Indonesia, Malaysia dan Brunei serta disiarkan melalui radio dan platform digital. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: सभा FM सिम्फोनी
1: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.56 minit pagi, fardu zuhur 12.08 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.09 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.18 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini pukul 7.44 menit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai rumah ataupun sedang santai-santai layan Sabah FM kan? Minum kopi kan? Sambil-sambil makan kuih kan? Okey, bukan makan nasi ya. Okey, baik. Ella nak kongsikan berkenaan dengan program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu 2026, yang mana Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah akan menganjurkan program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu 2026 pada 2 hingga 4 Oktober ini, iaitu hari Jumaat hinggalah hari Ahad. Dan masanya ialah pada pukul 10 pagi hingga 11 malam, di mana bertempat di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Dan program ini merupakan penganjuran edisi ke-12 sejak tahun 2011, yang mana bertujuan untuk menyemarak dan memelihara kesenian tradisi khususnya di negeri Sabah bagi masyarakat dengan kegiatan seni budaya, di samping menyediakan platform dan peluang kepada penggiat seni dan kumpulan muzik tradisional dan kontemporari untuk mempersembahkan karya seni yang berkonsep kan muzik Borneo. Menarik kan? Jadi jangan lupa untuk datang pada 2 hingga 4 Oktober ini, bertempat di Padang Merdeka. Dan selain itu turut disediakan jualan produk seni kraf pameran etnik Sabah, ada juga pertandingan Miss Rock, pertandingan permainan tradisional, jualan makanan dan minuman juga ada, dan kuis interaktif dan banyak lagi ya. Jadi jangan lupa untuk datang ke sana, di mana? Di Padang Merdeka. Jadi datang beramai-ramai. Baik, kita teruskan dengan lagu ini, Hanya Padamu, Sabah FM. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Ha, pada anda yang masih bertemankan Ella ketika ini dalam simfoni, tetap di hati hingga pukul 9 malam nanti. Ha, dan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang pada malam ini yang sentiasa komen, hantarkan ucapan ke nombor 019-4904-8448. Terima kasih Emma dari Beaufort. Dan untuk anda, jangan lupa untuk jangan lupa untuk komen-komen juga. Terus komen di Facebook, TikTok, Instagram. Sebab apa? Sebab pelbagai info semasa ataupun berkenaan dengan cuaca dan aktiviti antara penyampai Sabah FM, seperti rakan kita sekarang ni yang berada di Yogyakarta. Bangga kita sebab antara wakil Malaysia bersempena dengan program Bermukun Seborneo. Siapa dia? DJ Azian. Apa khabar? Kan sekarang ni berada di Yogyakarta bersama dengan rakan-rakan lain daripada Brunei, dan juga dari Indonesia. Dan untuk itu kita ingin ketahui terus mengenai perkembangannya. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan selain itu juga ada temu ramah bersama dengan tetamu di Konti Sabah FM. Bolehlah kita tonton secara langsung terus melalui platform RTM Klik kan, Facebook, semua ada. Dan jangan lupa untuk kongsikan juga bersama dengan rakan-rakan anda dan juga keluarga anda di semualah media sosial rasmi Sabah FM, bersama dengan anda, keluarga anda, rakan-rakan anda, kongsikan kan. Baik, untuk lagu ini kita bersama dengan The Aries, lama tidak dengar. Jika benar, Sabah FM Bagus Bah.

Khutbah. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Saya Nio,
1: saya dengar Sabah FM, bagus ba.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti rancangan X-Men terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan selepas itu kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media pada pukul 9 malam. Dan Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Apapun, moga anda baik-baik saja dan terhibur dengan kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Ingat pesan orang tua-tua kita, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Hidup ini memang tak pernah sunyi daripada ujian. Ada harinya kita tersenyum, ada ketika hati kita diuji. Apapun yang sedang anda lalui atau alami, jangan mudah untuk menyerah. Teruskan melangkah dengan sabar, usaha dan doa. InsyaAllah, setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Boleh tujukan lagu.
1: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
2: Simfoni.
5: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.

0: kini sedang mendengarkan rancangan X-Band bersama saya Gretchen dan juga gitaris saya pada hari ini Raina dan juga kahonis saya pada hari ini Brian di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu, jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda, pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah? Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkan lagu pertama kami, sebuah lagu yang berjudul Pesan Terakhir yang dipopulerkan oleh Leotra Kitty.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Itu dia pesan terakhir daripada Leodra, everybody.
1: Anda masih lagi dalam rancangan Expand Siri kali ini bersama saya Gretchen, Reina, dan juga Brian. Oke, lagu seterusnya mari kita dengarkan lagu kedua dari kami. Sebuah lagu berjudul Sisa Rasa yang dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Terus mendengarkan Sabah FM, bagus banget.
2: Anda sedang mendengarkan Expand.

0: Dipublikan oleh Mahalini Raharja dalam rancangan X-Band di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.
0: Memperkenalkan, saya Gretchen dan saya sebagai vokalis. Saya berasal dari Beluran Sabah, telah terlibat dalam nyanyian sejak mengikuti Sugandoy. Dan pengalaman saya setakat ini, saya telah mengeluarkan satu single yaitu bertajuk Aku Bodoh yang sedang dimainkan di pelbagai platform. Dan bersama dengan saya pada hari ini, Raina dari Pudat sebagai gitaris. Kami telah bermain bersama, manggung bersama sudah hampir 5 tahun. Dan juga kita bersama dengan Brian yang lebih dikenali sebagai Ian Pocket, sebagai seorang drummer dan juga kahonis, dan berasal dari Lawas Sarawak. Anun Bala, jangan kemana-mana, dengarkan kami. Selepas ini masih banyak lagi lagu yang akan kami nyanyikan. Dan terimalah lagu seterusnya.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Dari sebuah lagu yang berjudul Buru-buru dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami, Gretchen, Reina, dan juga Brian Ian Pocket di Sabah FM. Bagus, bah. Anda boleh mengetahui perkembangan saya melalui media sosial saya, Instagram Gretchen, GRETCHENE_, dan juga TikTok pun sama juga. Dan rasanya itu dua saja saya punya media sosial. Nah, jangan lupa follow dan teruskan melihat perkembangan saya di media sosial. Alright, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya ini. Lagu daripada Raisa, Could It Be Love.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: berjudul Could It Be Love daripada Raisa. Dan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan X-Band ini. Saya sebagai vokalis Gretchen dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada section hiburan dan music RTM Sabah karena telah menjemput saya dan juga gitar saya Rene, kahunnya saya Ian Pocket. Pada siri X-Band kali ini, teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini karena ada banyak kumpulan-kumpulan band yang lain menghiburkan Anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkan lagu penutup tirai rancangan ini, Aku Bodoh.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Sebentar lagi utama 9 malam.
3: Bagus bah.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada

147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid, mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China, manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Ya, itu dia lagu daripada Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Redno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini masih tetap setia layan Sabah FM. Okey, apapun terima kasih untuk kamu dengan kesetiaan setiap hari dengar Radio Sabah FM. Memang mantap. Okey, jadi malam ini macam biasa dalam segmen Varia bertemankan Ozel 9 sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini. Hari Selasa 29 September 2026. Okey, macam biasa juga dalam segmen Varia ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Cepat-cepat hantar lagu permintaan kamu dan selitkan ucapan, apa-apa saja ucapan, di 0194904848. Ada 3 orang yang paling awal buat permintaan lagu, si Zafira, Norzita dan juga si Fasa. Terbaiklah. Pukul 8.59 malam lagi diorang sudah awal-awal chat minta lagu. Kamu memang terbaiklah. Okey. Jadi kita mau teruskan payung lagu untuk kamu orang malam ini. Ini dia ST12 Putri Iklan Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia My Chemical Romance Cancer. Anda dengarkan di Varia Sabah FM bertemankan Ozel di sini. Okey, mungkin ada yang tengah memandu waktu ini, hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu supaya bila-bila masa saja kamu on saja itu radio di kereta kamu, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey. Jadi yang bekerja waktu ini di mana-mana saja kamu bertugas, sama ada di balai polis kah, di penjara kah, di stesen paminyak kah, di restoran kah, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan, lancar semuanya. Oke, okay? Dan banyak lagi lagu-lagu yang kita akan payung kamu malam ini. Siapa-siapa lagi yang teringin, betul kan, dengar lagu-lagu favorite, lagu itu untuk ditujukan untuk seseorang pun kita layan. Jadi WhatsApp sekarang di 0194904848. Sekejap lagi kita mau share kamu info cuaca, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sapa FM, bagus pak.
4: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Hafreda, apa kabar hari ini? Sehatkah?
6: Alhamdulillah, beginilah nih.
5: Saya mau tanya, Bang. Apa saya punya kereta tuh kan macam brake dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
6: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
5: Tidaklah, kadang-kadang nih kan ada juga wanita hebat, Bang, tahu pasal kereta.
6: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
5: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan brake tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
6: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
5: Yang gitu. Ngingis, ada ngingis ni.
6: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan brake kenderaan ni
5: kan? Oh, ada tips ke pula?
6: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar brake pad tu.
5: Oh, ini kalilah.
6: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi brake yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brake kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
5: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
6: Ya, sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
5: Okay.
6: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brake dengan menggunakan alat penguji bendalir brake.
5: Itu pun makan cek juga kan pula.
6: Selalu kita tengok dah kurang, kita tidak peduli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brake ditukar kerana kebekesanan brake akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
5: Ucampin kau ni kan?
6: Lagi tukar pelapik brake gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
5: Saya fikir kau campin sudah.
6: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
5: Okey, lepas tu apa
6: lagi? Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
5: Oh.
6: Janganlah bahas kereta kecil tayarnya macam mana.
5: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
6: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brake gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
5: Okey. Terima kasih lah. Kan. Tapi tidak sangka pula kau memang
6: selepas
5: luar daripada luar biasa.
6: Mari kita turun sekarang pergi cek kau punya brake.
5: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah mau kan kau campin.
4: Oh, baru saya tahu.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia. Okey, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya daerah Sandakan, Kota Belud, Suk, Pensiangan, Tenom, Kudat dan juga Kota Marudu. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam nanti. Jadi untuk info cuaca kamu boleh dapatkan di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Alright, jadi kita mau terus payung lagu daripada sana orang Ranau ni, si Emma Suhaimi, Tersakiti. Kiranya lagu terbaru lah ni. Layan terus di Sabah FM, baguslah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM, Markus.

foto identifikasi selama kira-kira 2 bulan. Timbalan Dekan Institut Marin Borneo UMS, Profesor Madya Dr. Juanita Joseph berkata, kebanyakan penyu berkenaan masih pada peringkat juvenil dan menjadikan perairan Mantan Nani sebagai kawasan pemakanan. Penyu berkenaan akan berpindah ke kawasan lain apabila mencapai usia dewasa. Sementara itu, Timbalan Pengurus Besar JSK Mantan Nani Island Resort, Muhammad Arif Eng berkata, usaha pemeliharaan penyu di Perkasa menerusi penetasan telur dan pelepasan anak penyu ke laut. Telur yang dikumpul secara semula jadi diteteskan antara 55 hingga 60 hari. Susulan cadangan penganjuran konsert melibatkan artis antarabangsa Israel Houghton di Kota Kinabalu, Majlis Belia Sabah MBS meminta semua pihak terus menjaga keharmonian dan ketenteraman awam. Dalam satu kenyataan, presidennya Abkari Fawaz Abikan berkata, sensitiviti masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam sebarang keputusan yang melibatkan kepentingan umum. Pada masa sama, MBS menghormati bidang kuasa kerajaan negeri, polis diraja Malaysia dan agensi berkaitan untuk menilai perkara itu berdasarkan undang-undang, prosedur dan aspek keselamatan. MBS menyerahkan pertimbangan dan keputusan berhubung penganjuran konsert tersebut kepada pihak berkuasa berkaitan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Ada yang dengar dari RTM Click. Mantaplah. Begitu baru best kan. Sambil-sambil relax-relax di rumah, tenang-tenangkan fikiran, rehatkan badan sambil dengar lagu permintaan, memang best lah kan. Jadi siapa-siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, kamu boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Di sana kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, tengok berita pun ada, tengok bola pun boleh. Di hujung jari saja sekarang ni, tidak susah-susah lagi mau angkat TV besar-besar tengok depan TV. Sekarang ni di telefon pun boleh sudah. Jadi jangan kasih lama, kamu kempen bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu, sama-sama muat turun aplikasi RTM Click. Sebab apa? Sebab percuma saja, betul-betul percuma. Okay. Jadi kerajaan sudah sediakan yang percuma, kamu mau turunlah. Senang saja, percuma saja. Oke, jadi lagu seterusnya lagu permintaan daripada si Marsha Saleh. Ini dia, Gugurnya Bunga Cinta, Nizam Laksamana. Layak terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Bagus Bos Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia OAG Slamba. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, dan sekarang ini Ozel mau share dengan kamu. Setakat pukul 9 malam tadi, pungutan pingat Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Okey, negara China mengungguli di tempat yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 254, yang mana pingat emas 143, pingat perak 62, pingat gangsa 49, dan diikuti negara Jepun di tempat yang kedua dengan kutipan pingat sebanyak 183, pingat emas 45, pingat perak 71, pingat gangsa 67. Diikuti tempat ketiga Korea Selatan dengan kutipan pingat sebanyak 90, pingat emas 24, pingat perak 27, pingat gangsa 44. Okey, dan Malaysia berada di kedudukan ke-11 dengan kutipan pingat sebanyak 20, pingat emas 6, pingat perak 5, pingat gangsa 9. Okey, itu antara pungutan pingat di Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026 setakat pukul 9 malam pada hari ini, 29 September 2026. Kita mengharapkan ada lagi penambahan pingat untuk esok buat atlet-atlet negara kita. Teruskan bagi sokongan kepada atlet kita agar mereka dapat terus memperjuangkan sukan mereka dan mendapat kutipan pingat seterusnya. Ini dia Bruno Mars dan juga Lady Gaga, Die With A Smile. Sabah FM, bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.

Jadi dia lagu daripada kumpulan Mega, Takdir dan Waktu, membawa kita ke pukul 10.42 minit malam. Apa kabar kamu semua? Masih lagi dengar Sabah FM sekarang ini, walaupun mata semakin layu, mau tidur sudah, tapi masih lagi tunggu lagu permintaan. Memang hebatlah kamu, oke? Jadi kamu stay tune saja, kita mau payung lagu-lagu permintaan malam ini. Semalam siapa ada menonton perlawanan di antara Malaysia menentang Indonesia untuk kejohanan FIFA ASEAN Cup? Memang hebat, memang padu kita punya pemain-pemain menunjukkan persembahan yang terbaik semalam. Walaupun banyak percubaan-percubaan, tapi akhirnya mereka terikat 0-0 untuk perlawanan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Dan seterusnya, perlawanan terakhir untuk kumpulan Malaysia dan juga Indonesia, Singapura, Bangladesh, di mana pertemuan seterusnya pada 1 Oktober 2026 hari Kamis pada pukul 4.48 minit petang, yang akan berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno di antara Malaysia menentang Singapura. Kira ini adalah perlawanan penentu sama ada Malaysia layak ke semifinal ataupun tewas. Tapi kita mengharapkan, kita doakan agar Malaysia mampu mencatatkan kemenangan untuk perlawanan terakhir bagi kumpulan ini. Oke, jadi kita sama-sama doakan agar pemain-pemain kita dapat menunjukkan prestasi yang terbaik, sama seperti mereka menentang Indonesia semalam. Memang cukup-cukup syok lah. Oke, jadi kamu boleh menyaksikan perlawanan ini di RTM. Okey, mau turun sekarang aplikasi RTM, klik supaya kamu boleh menonton di mana-mana sahaja kamu berada. Yang paling penting, jangan menonton semasa memandulah. Okey, jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Alright, jom layan terus. Ini dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah.
4: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
5: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Baguslah.

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is to protect their welfare concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think this is fair. We are trying to find an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
2: Maka kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui IPOS. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
3: Dan lebih mustahak itu manfaatnya, manfaatnya kepada rakyat khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti-fasiliti hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, permudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas

Aviasi Udara CAAM Zainal Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk pusat kawalan dan menara kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Litua di Langkawi 2026, pelumba XDS Astana Team, Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.9 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat malam semua, Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okey, kita sudah berada di jam yang terakhir. Terima kasih untuk kamu yang request lagu. Kita ada susun sudah lagu-lagu permintaan kamu sampai pukul 12.30 malam nanti. Semua kita payung lagu kamu. Yang penting kamu terus stay di Sabah FM. Bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM. Bagus bah.

boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM, bagus banget.

dia lagu daripada Peter Pan, Bintang di Syurga, membawa kita ke pukul 11.34 minit malam sudah. Okey, jadi macam biasa Ozil kongsikan info cuaca untuk besok hari Rabu 30 September 2026. Cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di pantai barat Sandakan dan juga Kudat. Tiada hujan di pedalaman Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di pantai barat, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Sandakan dan Kudat, hujan di beberapa tempat di Tawau, tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Sandakan, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan juga Kudat. Okay. Ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Bagus Pak Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jo anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Dan itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, geng Buruh Hantu. Nampak nama tu nampak ganas, tapi jangan risau, geng Buruh Hantu memang hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini, saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia, stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa, mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Dengan Pelesir Kota membawa kita ke 12:26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke buruhantu? Buruhantu mana tidur kan? Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat, peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda. Sebab apa? Sebab jantung ini merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis, kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna, ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada katanya hujan bang ni sekarang ni, okey. Yang hujan sejuk, tarik selimut, ya. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Pulau Pinang, di seberang Perai, Selatan, Barat Daya dan juga Timur Laut, Perak di Kerian, Terengganu di Kemaman, Pahang pula di Bentong dan Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu, Sabah di Sandakan, di pedalaman Persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Tuan, puan, abang, kakak, ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Jadi dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Kalau balik ke rumah tu, terus mandi je kan. Kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak. Omar Ramli Jaafar, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Saril, Pak Harun Noah Ajib Jali dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Kita juga ada Nenek Ani, Ita Chot dari Ipoh, Razak Balangi. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang juga Terengganu Setio, Hatun Atun, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Real Adi dari Damansara Damai, Cik In katanya, Izati Zati. Kita ada Syah Putra Mesing Johor, Nida Wahida dari Senai JB, Intan Hamid, Nur Isa. Kita ada Jumizan Atan juga hadir dari geng Wakaf Kampung Kangkar Caan. Katanya ada Atan, Joe, Lan, Mat, Mentakab, Miss Ajib. Oh, sentiasa menemani GBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izzat. Kita ada siapa lagi? Ramai ni. Nodiana Nodin dari Miri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju, Iskandar Puteri, Johor, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak, Khairul Anwar. Kita ada Akila Melson, Agnes Emma, Miri, Sarawak. Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamal Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga turut bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin Roslinda, Zack Pak, ya, Yuswa MC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Salih, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas. Hamdan Arifin, Tantari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Dia kata salam luncur, on tak on, kasih on terus sampai pagi, boleh tak boleh, hey. Mana lagi geng-geng berhantu, laporkan diri dengan saya. Bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya, sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, dengan orang Timur. Kita semua orang Timur. Jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nurani yang sangat-sangat terpuji. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nah.

ekspedisi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Nasional Geng Buruhantu. Peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor. Setelah sekian lama tak ada di negara kita, kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan saja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda, tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Cita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Litar Rasa Madani KUSKOP sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizal dari JB, Afiq Ruzaini, Halimah Ahmad, Ehsan Adelu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE Lebuh Raya. WCE ya, selamat meronda Lady Pink Aida. Kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM. Putri Farisha Latifa Afizah 81 Delima, Pak Abu 74 Zakatin Ram, Rosilah Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar Jajah 83 Pengambil Cinta, Anja Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, Carol juga turut sama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Ida Khairi Pasir Mas, Nur Aida, kita ada siapa lagi? Siti Fatima, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boy, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya, yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu. Alan Burger Geni Drive Pening hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Tadi kita dah layan lagu-lagu hangguk kepala kan. Lagu-lagu rock di berbagai rentak waktu ini sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di

Baik, paduan suara Udit Narayan Alkayanik dan juga Kavita menerusi lagu Koin Milik Gaya. Lagu dalam filem Kucu-Kucu Otahir membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia. Ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga, lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawasan Lian Pertubuhan Keselamatan Sosial berkeso bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan, walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi berkeso juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan, selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja, nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job, portal berkenaan kan, kita isi je. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Dia yang paling penting, kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana walaupun apa yang ada. Meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Yang paling penting, kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Jadi walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah walaupun saat kita dalam keadaan susah. Tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Geng-geng berhantu, Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya, Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alu Gajah, Hey Bengi, Abang Lori, Nur Safa Maruah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark, RCMY dari Baling, ada Azrin Hanapi, Sherry 76 baru bangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya, One Legend, Abang Lori, G-Lock, Puteri Lilin, Fiza Riza, Wajah Kuning, Cikgu Ati, Noraini, Norjes dari Sandakan, Farhan. Kita ada Liana Cik Putih, Akak Chomel, Wan Afif, Dribble Lori TPC, Port Klang, ada Emma Chomel, Rina Nina, ada Zai Puteri, Delisha, Port Ju, Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainul Buti, Ruslan Zakaria, 3 Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Anis memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir, MP3 School. Okey, jom Zikri Fili Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita. Mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang insyaAllah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi buju katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Adit Obi. Lontaran suara Inka Kristi menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

persembahan kumpulan Handy Black dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu ini. Baik, selamat memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Di mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasih horn satu kali untuk National Game Berhantu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebur raya pada waktu ini. Bukan saja di lebur raya di Jalan Persekutuan, tapi cerita pasal lebur raya ni, tahu tak lebur raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Tapi untuk sejarah lebur raya di negara kita, kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebur raya Tanjung Malim Slim River, yang menurut data juga merupakan lebuh raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebuh raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebuh raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebuh raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1977. Dan selepas itu, sektor pembinaan lebuh raya di negara kita terus berkembang, khususnya selepas lebuh raya utara selatan siap dan juga beroperasi. Selain pengoperasian lebuh raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensewastaan bermulanya era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu, kan, lebuh raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Ati Azuriati, selamat pagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Nizah, Norlidah, Marsa Saleh, Tiger Aini, Mizi 85 dari Puchong, H dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Mak Tok, Kupu-Kupu Beracun, Nur Pining, Ramlahdin, Remy 78, YD, Ziti Zaliha, Nisa Jerantut, Aida Abdul Jamil, kita ada Amoy Cantik, Hai Ian, pendengar National FM, Mawar Merah, Pak Inberger, Seven Ibalin, kita ada Mas Nor, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Lapor diri, jangan lapor diri saja terus, tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya, 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada gembosannya Wan Zul, kumpulan EYE, menerusi lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. 2.27 minit pagi. Oh ya, berbagi 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kuban Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor di Sabak Bernam dan juga Hulu Selangor, Sabah di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, muat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca, kita nak lakukan aktiviti luar rumah. Sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Jadi kita ada Nur Hakma Senin, ada Nuras, ada Mana Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Nurmala, Abdul Hamid, Wanim, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su, Mak Su, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mas Tural, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju sikit lah, kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta. Cinta sejati di hatiku hingga nanti ku mati, kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah kata orang tu memandang keadaan rupa, keadaan fizik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Muhammad Iqbal lah bersama abang kita, okay? Ada Izan juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul, menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang dah menangis tepi pucuk katil? Jadi kalau dah menangis, kita tambah lagi tangisan itu. Terus layan GBH.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Dilukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan. Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan, yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasanugia Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang takkan berhenti tau. Lepas kita melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Sampailah ke akhir hayat kita, ujian datang macam-macam. Bukan saja ujian dari segi kehidupan, ujian percintaan, ujian perhubungan, ujian dengan adik-beradik, macam-macam lagi ujian dan dugaan. Ujian poket, tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini, terutamanya di Semenanjung, menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun, bila memasuki musim tegujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Dan untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walau macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan juga JPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena kenal pasti tau. Kena pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam GBS hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTJ juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan GBS atas Grab, dia kata sekarang ni kita dia dengarkan atas screen. Tinggi tu. Buka kuat-kuat eh. Sambil bekerja atas skrin tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya. Kita ada Suhartini Irdawati, ada Aziz, ada Jamana 7, Umi Rohani. Pejuang Tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pon-pon-pon, kasih hon lah betul. Baru betul. LV85, OA, Arifah Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Mala Acid. Tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja, sekarang ni tengah rehat bang. Baru nak makan ni. Okey, selamat menjamu selera. Anak bongsu, Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin, pimpin pon-pon katanya. Bat SB pun masuk, pon-pon-pon. Aku Fadil, pon-pon-pon. Aku Fadil triplet lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga turut bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey,
Terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Nasrani Berhantu bersama dengan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Mus bersama dengan Kumpulan Mek. Lontaran suara Mus dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan National FM. Ada yang baru bangun katanya. Selamat kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan? Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua, semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okey, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di Lita Sepang Antarabangsa. Lita Antarabangsa Sepang yang bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlumbaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Galuan keselamatan turut meliputi persembahan konsert X-Wall pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita, kini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan. Berbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada dealah Zubir Omar. Katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tegara, pencinta 198. Kita ada Bro Ukur, Ainur Aini, Zainun, ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Neru Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Gairul Anwar, Naim, Arah77, Said Yim, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Putih, Jamilah 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Moja Putih juga, dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Royston Stamoria, lirik oleh Syed Harun. Kumpulan Freedom dengan lagunya mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.

وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaallah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak kan seumur-umur kita ada jahanam. Indahkan seumur-umur tingkatan 5, ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran, oke? Tapi indahkan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan

0: para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
1: Rentak 46 Sabah FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Isbah. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, segar Sabah FM kembali untuk edisi hari ini, hari yang terakhir bulan September, 30 September 2026, hari Rabu.
2: Ya, betul. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Rafiq dan juga Edwin menemani anda dalam segar lebih menyegarkan. Seperti biasalah, 30 minit terawal ini, kita akan kongsikan info trafik dan juga info cuaca untuk anda. Bagaimana keadaan cuaca dan juga keadaan info trafik untuk anda.
1: Betul.
2: Dalam pemanduan opik kerja pagi ini kan.
1: Kalau waktu begini kan, jam yang pertama dengan Rafiq adalah waktu puncak. Waktu diorang berkelang kabut, waktu bersiap.
2: Ya, mungkin terlewat sikit bangun kan.
1: Dapat. Begitulah lumrah untuk mencari rezeki kan orang bilang. Rutin harian kita bangun awal pagi untuk bersiap, pergi ke tempat kerja, antar anak ke sekolah, rutin harian. Tapi semua itu semoga dipermudah.
2: Ya, okay. Semoga dipermudahkan sepanjang hari ini. Apapun kita mulakan dahulu segar lebih menyegarkan dengan lagu ini dahulu. Sebab FM
1: bagus bah.

0: Terima kasih.
1: Gotong Royong.
2: Xie xie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsukol.
4: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah. Bagaimana keadaannya di pagi, petang dan malam?
2: Okey, kita tinjau dahulu sebelah pagi ini. Hujan di beberapa tempat di kawasan Pantai Barat, Sandakan serta Kudat. Manakala untuk pedalaman, Tawau serta wilayah Persekutuan Labuan sebelah pagi ini tidak hujan diramalkan.
1: Okey, oh kembali dalam keadaan yang kering. Tiada hujan sudah kan?
2: Betul.
1: Okey, petangnya pula kalau di kawasan Pantai Barat diramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala kawasan pedalaman Sandakan dan Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Di Tawau pula hujan di beberapa tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
2: Okey, ini sebelah petang. Kita tinjau pula cuaca sebelah malam. Bagaimana untuk anda yang ingin bersukan sebelah malam nanti kan lepas kerja tu?
1: Oh, atlet bumi.
2: Atlet bumi. Jadi Sandakan diramalkan malam ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk wilayah Persekutuan Labuan hujan di kebanyakan tempat. Manakala untuk pedalaman Pantai Barat, Tawau serta Kudat hujan di beberapa tempat. Nah, di sebelah malam lah kan.
1: Okey. Okey, itu ramalan yang dikeluarkan. Tapi dia akan berubah sebab mungkin sebelah tengah hari tiba-tiba petang tu dia tidak jadi hujan. Ataupun hujan awal sedikit. Jadi ramalan tu boleh kamu semak dari masa ke masa di laman sesawang met.gov.my.
2: Ya, akan tetapi kita kena tinjau juga sebab kita akan alami situasi El Nino. Dia lama lagi jadi bersiap-sedialah.
1: Keadaan yang kering dan juga panas. Selepas ini pula kita akan berkongsi macam mana keadaan trafik pagi-pagi ini. Semuanya akan kita bawakan selepas ini. Terus dengar Segar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.
1: Indah gemersik orkestra dirimba, mengalun irama
2: mengapa aku begini, ku sering melamun, tersenyum

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita akan kongsikan keadaan trafik pada waktu ini. Bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran, dilaporkan perlahan lebih kurang 25 minit kelewatan berlaku. Di Jalan Sulaman, di hadapan Intan Kampus Sabah menghala ke Bulatan Politeknik, juga dilaporkan perlahan 20 minit kelewatan. Di kawasan Tobobon, dilaporkan perlahan 10 minit masa pemanduan diperlukan. Kita beralih di Jalan Tuaran Bypass pula dari arah SMK Bandaraya ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, juga dilaporkan perlahan 15 minit masa pemanduan. Di Jalan Tuaran menghala ke Pekan Menggatal, juga dilaporkan perlahan 12 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Manakala di Jalan UMS dari arah Menara Kinabalu seterusnya ke Jalan Tun Fa Stevens, begitu juga dari arah Jalan UMS, dilaporkan perlahan bagi kawasan tersebut 5 ke 8 minit kelewatan. Okey, ini berterusan hinggalah ke Jalan Taman Awam Teluk Likas. Seterusnya kita kongsikan di kawasan sekolah di Likas menjadi tumpuan kerana kesesakan di sana sekarang ini 5 ke 10 minit. Berikutnya kita mau kongsikan keadaan trafik di Jalan Kolam menuju ke pusat bandaraya, juga dilaporkan perlahan sekarang ini 4 ke 6 minit masa pemanduan. Beralih ke lokasi berikutnya, ini di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon, juga dilaporkan mulai perlahan 5 minit kelewatan berlaku. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga menunjukkan kelewatan sedang berlaku 4 ke 6 minit. Jalan Meruntum ke KKIA juga dilaporkan mengalami kesesakan sekarang ini 10 ke 12 minit. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Jalan Putatan, dilaporkan perlahan khususnya di kawasan Sabindo lebih kurang 3 ke 5 minit. Itu info trafik semasa yang kami bawakan untuk anda. Sekiranya ada insiden trafik yang anda ingin laporkan, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
3: Saya Aisyah.
4: Dan saya tujuh kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Jobs di bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ia bagi membantu pekerja yang terkesan akibat konflik Asia Barat. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum, kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Bercakap di Kota Baru, Kelantan, beliau berkata kerajaan menerusi Perkeso turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan. Renta muzik dan seni bermukun dari Borneo menjadi wadah penyatuan budaya Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam menerusi program Bermukun Seborneo 2026 di Yogyakarta, Indonesia. Ketua Delegasi Radio Television Malaysia RTM Muhammad Yusni Muhammad Ali yang juga pengarah penyiaran Sabah berkata, program itu bukan sahaja memperkenalkan seni bermukun kepada masyarakat, malah mengukuhkan kerjasama antara ketiga-tiga institusi penyiaran. Program berkenaan turut menjadi platform pertukaran program serta berpotensi membuka kerjasama dalam bidang seni dan budaya pada masa akan datang. Radio Republik Indonesia RRI menjadi tuan rumah program 6 hari itu yang berlangsung dari 28 September hingga 3 Oktober ini.

0: camisa y el sabor.
1: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Ya, pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq, 30 September 2026.
3: Ya, penghujung bulan September kan, berbaki berapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2026 ni.
2: Ada Oktober, November, Disember, 3 bulan lagi Rafiq.
3: 3 bulan lagi. Bulan tu pejam celik macam 2 minggu saja tu.
2: Saya rasa macam betul. Saya rasa macam baru ya kita di awal tahun kan, baru-baru ya, ni kan? Kita naik gunung Kinabalu, lepas tu kita ada konsert 80-70, tiba-tiba menghujung-hujung sudah.
3: Ujung sudah kan, cepat betul masa berlalu.
2: Sangat-sangat
3: kan?
2: Pantas.
3: Ya, jadi gunakanlah masa-masa yang terluang ini, 2026 ini kan.
2: Aha.
3: Mungkin ada ingin anda capai kan.
2: 3 bulan
3: azam
2: lagi.
3: Azam tu kan. Katanya azam Januari itu macam-macam, tapi sampai sekarang belum bermula lagi.
2: Tapi kita sudah punya sesuatu yang kita capai lah Rafiq sepanjang tahun ini kan.
3: Banyaklah. Diri sendiri, kerja dan pelbagai lagi.
2: Orang sukan sekali. Pun begitu.
3: Sukan pun begitu. Walaupun.
2: Tapi kenapa kita mau kongsikan pagi-pagi ini kata motivasi.
3: Ya.
2: Yalah, laju pantas apa tu, masa tu kan. Orang bilang macam air yang mengalir.
3: Betul.
2: Tapi hari ini juga ada kaitannya. Macam air, kita perlu belajar mengalir, melepasi halangan, bukan melawannya.
3: Ya. Jadi, bila kita terus-menerus melawannya kan, kita tidak akan dapat mengatasi cabaran tu.
2: Betul.
3: Sebab di hadapan tu lagi besar cabarannya.
2: Begitulah ceritanya kan.
3: Okay. Kerana setiap halangan yang kita lalui itu, dia membentuk diri kita untuk lebih kuat lagi menerima cabaran di hadapan tu.
2: Yes.
3: Dalam hidup ni mana ada tidak cabaran. Semua pun ada cabaran kan.
2: Barulah ada cerita mau dikongsikan kalau ada cabaran. Ini kalau okey saja, boring lah.
3: Dia cabaran dia tidak kira kecil atau besar lah kan. Paling mudah lah kan, macam malas membangun pagi pergi kerja tu. Itu cabaran juga tu.
2: Cabaran
3: walaupun penat kemarin kan.
2: Sampai siang ke malam, malam ke siang, bersukan. Begitulah kan. Okay, jadi macam air, kita perlu belajar mengalir, melepasi halangan, bukan melawannya.
3: Okay. Apapun cara melepasi itu ada pelbagai macam.
2: Yes.
3: Itu terpulang pada diri masing-masing.
2: Betul. Okay, memandangkan hari ini adalah hari terakhir bulan September, saya rasa lagu ini wajib disiarkan.
3: Okay.
2: Lagu wajib. Lagu Green Day, Wake Me Up When September End.
3: Sudah pasti 30 September ni.
2: Sabah FM.
3: Bagus lah.

0: Lagu Santana Ramli, Biru Biru. Rasanya langit sekarang ni pun biru-biru saja, cerah sepanjang hari ni. Pagi ni lah kan terutamanya. Ya,
1: bila Rafiq perasan kan, kalau pagi ni cepat betul cerah. Kalau petang tu awal cepat betul gelap.
0: Ya begitu dah tu. Kalau lambat pagi, lambatlah gelap. Maksudnya untuk petang tu.
1: Berfikir lagi macam mana tu.
0: Saya pun ayat saya kurang lengkap tadi. Okey, kita mau kongsikan.
1: Tadi pagi tadi pembukaan kita tadi tu kan, ada kita kongsikan info cuaca. Dan juga Rafiq ada juga nyatakan mengenai fenomena El Nino ni. Yang mana menurut laporan rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, yang mana fenomena ini dirama berterusan sehingga Mei 2027, dan bagaimanapun imbas utama terhadap cuaca di Malaysia dijangka berlaku mengikut fasa fasa seperti kemuncak Super El Nino pada November nanti 2026, dan impak haba ekstrim dan kemarau Januari hingga Mei 2027, dan kemuncak suhu panas Mac hingga April 2027.
0: Dari November tahun ni sampailah ke Mei 2027.
1: Jadi itu secara ringkas mengenai El Nino lah yang akan berlaku. Tapi ini cerita sedikit mengenai El Nino ni mengenai restoran juga.
0: Ada kesan juga.
1: Betul, dan susulan daripada itu ingin juga dikongsikan kepada anda yang mana hidangan di restoran terkenal di dunia terpaksa berubah kerana cuaca El Nino ni.
0: Apa yang berubah tu? Adakah dia punya kawasan tu perlu dipasang banyak aircon ke? Ataupun apa yang berubah?
1: Dia punya hidangan.
0: Oh, hidangan. Menu berubah.
1: Betul. Dan contohnya di Brazil kan, chef terkenal nama dia Alex Atala terpaksa mengubah menu restorannya berkali-kali kerana bahan makanan sukar diperoleh. Malah semut yang menjadi antara bahan unik hidangannya kini hanya disediakan atas perintahan kerana bekalannya semakin terhad. Oh, rupanya semut ni ada kaitan dengan cuaca.
0: Tapi masalahnya orang makan semut ni kan selalu pelupa.
1: Saya tidak tahu lah kalau macam mana.
0: Hidang pula semut lah sana. Jadi kalau makanan-makanan bagi eksotik kan.
1: Di Denmark pula, di mana Chef Remus Mang pula mencari alternatif kepada coklat dengan menggunakan sisa biji rin daripada proses pembuatan bir kerana bekalan koko berdepan tekanan.
0: Terpaksa tukar dia punya bahan asal tu lah.
1: Manakala di Spanyol pula, cuaca ekstrim memusnahkan ladang anggur, kebun oren dan tanaman beras di Valencia sekaligus menjejaskan bahan penting untuk hidangan tradisional seperti paella.
0: Jadi kena tukar lagi, kena cari ataupun mungkin makanan tersebut sukar didapatilah.
1: Itulah bila itu sebenarnya makanan pun memainkan peranan juga bila cuaca berubah kan.
0: Betul. Di Colombia pun berlaku juga isu di sana pula, isu bekalan air semakin membimbangkan disebabkan cuaca kering. Manakala di Jepun, perubahan laluan ikan di kawasan laut Tantum menyebabkan chef terpaksa menyesuaikan hidangan dengan spesies makanan laut yang kini lebih mudah diperoleh.
1: Jadi ringkasnya kan, perubahan iklim kini bukan sekadar mengubah cuaca kita ni, makanan kita pun diubah.
0: Betul. Sebab ialah kalau di luar negara tu ada bahan ini hanya waktu tertentu saja ataupun suhu yang tertentu saja dia ada. Tapi kalau di Malaysia setakat ini kita bersyukur sebab walaupun kita berhadapan dengan cuaca panas El Nino dan sebagainya, tapi setakat ini kita masih dalam keadaan yang terjamin. Security makanan kita masih dalam keadaan yang terbaik.
1: Betul. So kita ni tidak makan yang macam pelik-pelik.
0: Betul. Semuanya ada di Malaysia, senang didapati, dan bekalannya mencukupi.
1: Betul, mencukupi. Dan kalau boleh jangan membazir ya.
0: Itu paling penting.
1: Jangan order lebih, makan sikit, yang lain buang. Kerana pembazir, lain pula cerita. Pembaziran di Malaysia ini sangat banyak tau. Berapa ributan dalam sebulan.
0: Okay, jadi banyak lagi perkongsian akan kita bawakan dalam Utama 7 Pagi langsung dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan kami akan kembali untuk jam yang kedua nanti. Sampai FM.
1: Bagus, Pak. Terlalu

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Datuk Seri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat-laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kaki tangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik keteteraan.

Lagi masih hilang selepas hujan lebat menjatuhkan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jaguh basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak berasi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan Muhammad Shah Fidaus Shahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pada waktu ini bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan kesesakan berlaku 15 ke 20 minit. Manakala di Jalan Sulaman juga dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan menuju ke Intan Kampus Sabah 20 minit kelewatan sekarang ini. Kita beralih pula di kawasan yang berikutnya yang mengalami kesesakan berdasarkan aplikasi yang kita rujuk ini. Di kawasan Tubobon juga dilaporkan pelahan dan sekarang ini kelewatan yang berlaku di sana 10 ke 12 minit. Begitu juga di Jalan Toran Bypass mengalami kelewatan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah lebih kurang 15 ke 20 minit. Seterusnya di Jalan Tuaran menghala ke Pekan Menggatal juga dilaporkan mengalami kesesakan kelewatan lebih kurang 8 ke 10 minit. Kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan masih lagi perlahan 10 ke 12 minit kelewatan. Begitu juga di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke Menara Flyover Menara Kinabalu 15 ke 20 minit berterusan hinggalah ke Jalan Tun Fat Stevens menghala ke Taman Awam Teluk Likas. Laluan berikutnya di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan sesak sekarang ini 12 ke 15 minit menuju ke Jalan Kolam dan ke Pusat Bandaraya. Dan laluan berikutnya kita mau kongsikan ini di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Dongongon juga dilaporkan mengalami kesesakan dan masa pemanduan yang diperlukan lebih kurang 5 ke 8 minit. Berikutnya di laluan Pinampang menuju ke Pinampang dari arah Pen Borneo juga dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit. Di Jalan Meruntum ke KKIA juga dilaporkan mengalami kelewatan sekarang ini 10 ke 12 minit. Jadi ambil perhatian bagi anda yang menggunakan laluan tersebut. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi juga dilaporkan mengalami kelewatan 5 ke 8 minit. Okey, itu info trafik semasa yang kita bawakan untuk anda. Sekiranya ada insiden trafik, anda boleh laporkan dalam bentuk gambar ataupun video dan hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: Siti Nurdiana dan juga Acik paling comel segar, yeah. Sabah FM lebih menyegarkan.
1: Kepada anda yang paling comel semua tu mendengarkan Sabah FM, terima kasih banyak-banyak pagi ini. Okay, hati-hati memandu juga, senyum-senyum tu kan, kiri kanan tu kan, tiga orang memandu, sendiri memandu kan, tapi tumpukan perhatian juga.
0: Selalu hon-hon kita lambai kan, ini cuma hon-hon mini love sikit.
1: Mini love sikit. Bukan pula hon-hon mau marah saja kan, jangan marah-marah pagi-pagi ini kan. Okay, weh, apapun kita kongsikan yang menarik kabar untuk anda 30 September ini, antara tumpuannya iaitu Sabah berada di landasan yang tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ini dinyatakan oleh Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor, yang mana daripada jumlah itu 1.1 juta adalah ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran 4 juta itu masih boleh dicapai, dan ini dinyatakan pada majlis perasmian JSK Mantanani Island Resort pada hari Selasa lepas, di mana kerajaan negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mampan, dengan pelan Indo Pelancongan Sabah akan membantu menentukan hala tuju yang jelas menangani cabaran seperti kesaling hubungan penerbangan, melindungi alam sekitar dan memperluas penyertaan masyarakat tempatan. Dan untuk mencapai matlamat ini, kerjasama antara sektor awam dan swasta amat diperlukan, dan Sabah mempunyai kekuatan luar biasa daripada pulau dan pantai, hutan hujan, gunung ganang, hidupan liar, budaya hinggalah kesajian makanan.
0: Iya, kita semuanya ada di Sabah.
1: Betul.
0: Okey, berikutnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan kredit karbon menawarkan peluang pendapatan kepada Sabah dan Bandaraya Kota Kinabalu. Namun manfaatnya bergantung kepada peraturan yang ditetapkan oleh Pusat Pendaftaran dan Inventori Iklim Sabah serta bagaimana projek diperakui dan hasilnya dikongsi. Tadin Urus yang kukuh di peringkat ini memastikan pelindungan ekosistem dan perkongsian manfaat yang saksama. Ini dinyatakan oleh Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Lee Fred Wong, dan rangka kerja itu akan membolehkan bandaraya seperti Kota Kinabalu menyelaraskan perancangan bandar dengan piawaian ESG. Selain DBKK melihat peluang untuk menjana hasil karbon sendiri daripada kawasan hijau bandar dengan memanfaatkan secara strategi kawasan hijau bandar seperti Taman Botani Sabah, Taman Perdana dan Taman Prince Philip, berpotensi menjana hasil karbon sendiri sekaligus mengubah Taman Rekreasi Bandar menjadi penyerap karbon yang bernilai dan mampu menjana pendapatan.
1: Baik, itu dia. Kredit karbon.
0: Ya.
1: Sasar hasil kredit karbon di Sabah ni. Okey, seterusnya kita kongsikan juga kepada anda yang mana kenderaan ditunda mungkin akan dilelong.
0: Okey.
1: Ini kerana kenderaan yang ditunda oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK kerana kesalahan parkir berisiko dilucutkan hak dan dilelong sekiranya pemilik gagal menuntutnya dalam tempoh 30 hari. Yang mana Mayor Dato' Seri Dr. Sabin Samita menyatakan kenderaan yang ditunda akan disimpan selama 30 hari sebelum DBKK memulakan proses pelucutan hak. Jadi mereka akan menyimpan kenderaan ini selama 30 hari, selepas itu akan memulakan proses pelucutan, dan jika pemilik masih tidak mengambilnya, kenderaan berkenaan akan dilelong. Dan berdasarkan rekod, sebanyak 52 kenderaan setakat ini telah melalui proses pelucutan dan pelucutan hak, dan ini dinyatakan. Dan juga pemilik kenderaan yang ditunda perlu menjelaskan semua bayaran berkaitan termasuk kompaun tempat letak kereta yang masih tertunggak sebelum kenderaan mereka boleh dilepaskan.
0: Okay.
1: Dan cas tunda ialah RM350, manakala kompaun bagi kesalahan itu RM100, selain bayaran penyimpanan RM150 untuk satu malam.
0: Satu malam RM150, bayangkan kalau lama tidak akan ambil kumpul-kumpul. Okey, jadi ambil peranan ataupun ambil tahu berkenaan dengan isu ini, perkara ini, sekiranya ada kenderaan yang ditunda. Okey,
1: ambillah kenderaan anda.
0: Betul. Kalau tidak mau kena tunda, parking di tempat yang dihaskan.
1: Silakan.
0: Okey, akhir sekali. Ini berkenaan lembu. Dengan ternakan lembu Australia. Sabah sedang meneroka bakal lembu berkualiti tinggi dan teknologi pembiakan di Australia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh industri ternakan lembu serta meningkatkan pengeluaran daging lembu tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar, membuat penilaian itu ketika mengadakan lawatan kerja ke beberapa ladang ternakan lembu terkemuka di Brisbane, Australia. Lawatan itu turut disertai pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sabah, Dr. Zulbahar, dengan misi untuk memberi tumpuan kepada penerokaan potensi kerjasama teknikal serta menilai kualiti genetik bakal lembu berkualiti tinggi berdasarkan piawaian antarabangsa. Dan pemindahan teknologi genetik dan pembekalan anak lembu berkualiti tinggi dari Australia dijangka dapat mempercepatkan pertumbuhan sektor ternakan tempatan, manakala program pembiakan yang dirancang akan meningkatkan populasi lembu serta mengoptimumkan pengeluaran daging lembu tempatan berkualiti bagi memenuhi permintaan domestik yang semakin meningkat. Okey, jadi sekarang ini baru di peringkat ruang tinggi dulu perancangan macam mana bakal lembu di Australia itu, dan kalau sesuai dibawa ke Sabah untuk dibiakkan.
1: Itu dia kan, kita menggunakan, kalau boleh kita menggunakan teknologi ternakan lembu Australia. Okay, kita berkongsi teknologi ini.
0: Betul. Okey, itu empat perkongsian menjadi tumpuan utama untuk berita akhbar hari ini, edisi 30 September 2026.
1: Ya, sampai sini pelbagai perkongsian untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan. Kita dengarkan dahulu lagu ini,
0: Estranged Odoi.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Yeah, lagu Nur Sheila Amin yang diberi nafas baru dimedlikan lagu Rambu Ramba dan juga Aku Sudah Jatuh Hati.
1: Apa tadi tu? Kalau kita
0: hingga kita jumpa lagi.
1: Kan pagi-pagi dengan lagu ni macam okey je kan. Bukan macam okey, memang okey pun. Memberikan semangat.
0: Betul.
1: Di rumah tengah berniaga tiga ni, kan, tengah mandu ataupun macam tengah beriadah sekarang ni, tengah brisk walk kan.
0: Wow,
1: kaki hebat. Pagi-pagi ni kan.
0: Okey, kita mau kongsikan ini berkenaan dengan pemakluman berita palsu. Yang ada satu post ni lah. Kononnya Kementerian Komunikasi menawarkan bantuan laptop secara percuma bagi tahun 2026.
1: Ya, ini inisiatif kerajaan untuk menyediakan peranti digital kononnya lah kepada pekerja baharu, pekerja hari kan, semua tu itu adalah palsu.
0: Itu bukan benar, itu berita palsu. Siap ada QR code lah konon diimbas untuk memohon. Jadi QR code itu sudah ini berita palsu. Lepas tu QR code itu mungkin menuju ke laman sesawang yang boleh menyebabkan data kecurian data maklumat terdedah kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi jangan percaya sebab tiada bantuan laptop percuma pun yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi.
1: Kadang-kadang kan kalau macam perkataan percuma ni cepat betul bertindak.
0: Betul, percuma kan? Lepas tu tawarannya itu, "Uy, betul ke ni ya?"
1: Okay, jangan terus terpedaya kerana ialah kita semua suka percuma, tapi kita selidik dahulu. Okey, jangan terus lama tekan link tu kan. Lepas tu isi lah konon butiran peribadi itu.
0: Itu satu. Lepas tu disebarkan lagi poster ni yang palsu tu, bagi tahu sama orang dah lagi ramai yang terperangkap.
1: Okay. Ada juga yang betul. Tapi bantuan laptop percuma ni palsu, okey. Kena cek dulu barulah bertindak seterusnya. Okey, hati-hati ketika ini, dan bukan ketika inilah, hari-hari pun. Semalam pun saya dapat panggilan tau.
0: Oi, panggilan lagi. Oi, famous betul loh.
1: VP, lepas tu nombor dia banyak.
0: Oh, dari luar negara ni.
1: Sekali kan saya angkat, saya padam. Lepas tu saya google-google kan rupanya scammer.
0: Kena jadi pengguna yang berwaspada lah kan. Okey, jadi hati-hati dengan skema sekarang ni. Baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam berita utama Sabah FM 8 pagi nanti, berkenaan dengan My Future Jobs tawar lebih 400,000 peluang pekerjaan dan bermukun seBorneo perkukuh kerjasama seni budaya.
1: Kita nantikan berita penuh tepat 8 pagi sebentar saya lagi.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: Hai, saya Aldin EJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. My Future Job tawar lebih 400,000 peluang pekerjaan. Permukun Seborneo perkukuh kerjasama seni budaya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job di bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ia bagi membantu pekerja yang terkesan akibat konflik Asia Barat. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum, kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Bercakap di Kota Baharu Kelantan, beliau berkata, kerajaan menerusi Perkeso turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerjaya baharu yang bersesuaian menerusi portal tersebut. Rentak muzik dan seni bermukun dari Borneo menjadi wadah penyatuan budaya Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam menerusi program Bermukun Seborneo 2026 di Yogyakarta, Indonesia. Ketua Delegasi Radio Televisyen Malaysia RTM, Muhammad Yusni Muhammad Ali yang juga pengarah penyiaran Sabah berkata, program itu bukan sahaja memperkenalkan seni bermukun kepada masyarakat, malah mengukuhkan kerjasama antara ketiga-tiga institusi penyiaran. Menurutnya, program berkenaan turut menjadi platform pertukaran program serta berpotensi membuka kerjasama dalam bidang seni dan budaya pada masa akan datang. Radio Republik Indonesia RRI menjadi tuan rumah program 6 hari itu berlangsung dari 28 September hingga 3 Oktober ini. Acara utama pertunjukan bermukun diadakan di Auditorium RRI Yogyakarta. Sementara itu, Ketua Delegasi Radio Televisyen Brunei RTB, Nur Hawadah Ramli berkata, terdapat persamaan dalam seni muzik tradisional ketiga-tiga negara yang boleh diterokai untuk kerjasama akan datang. Bermukun Seborneo dianjurkan secara bergilir antara Indonesia, Malaysia dan Brunei serta disiarkan melalui radio dan platform digital. 6 projek bernilai RM600,000 dilaksanakan di Kampung Tanjung Pisau Sandakan bagi memperkasa kemudahan awam, sekolah dan rumah ibadat. Ia dilaksanakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia menerusi program Kampung Angkat Madani dan Sektor Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani 2026. Projek meliputi penyelenggaraan jeti awam, jeti dan bangunan Sekolah Kebangsaan Tanjung Pisau serta pagar Masjid Haji Yaakob. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, usaha itu turut memberi ruang kepada agensi itu membantu pembangunan setempat selain aspek keselamatan. Beliau ditemui media selepas melancarkan program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Tanjung Pisau Sandakan. Pada majlis sama, 100 jaket keselamatan disumbangkan Yayasan Kebajikan Sabah melalui Maritim Malaysia kepada penduduk kampung, guru dan pelajar sekolah. Dalam perkembangan lain, Maritim Malaysia merekodkan lebih 51,000 pemeriksaan dan 18,000 penggeledahan di perairan Sabah setakat 18 September lalu. Seramai 185 individu ditahan dengan nilai rampasan melebihi RM121 juta. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook.